106.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Baik lagi bareng BTB di Spada. Dan biar makin kamu semangat beraktivitas di hari Jumat nih ya, kamu bisa ikutan memilih musisi pilihan kamu di pagi hari ini. Ada 3 musisi dan juga penyanyi Indonesia yang lagunya tuh lagi semangat-semangatnya nih teman Pro 2 ya. Dan langsung aja kita battle antara Bernadia versus Hindia versus Nyoman Paul. Kenapa sih harus ikutan milih musisi di Pro 2 FM Banten? Yang pertama, biar kamu makin semangat nih memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan yang kedua, karena nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya tanpa jeda iklan nih teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa langsung ikutan aja di Instagram kita di @rri_pro2banten. Abis itu di tap icon story dan di tap dan sampai story terupdate itu ya, bisa langsung ikutan voting. Tapi kalau nggak mau repot atau nggak mau ribet, bisa banget langsung aja votingnya di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu kira-kira siapa ya teman Pro 2 ya yang menjadi musisi pilihan kamu hari ini? Apakah Bernadia, Hindia, atau Nyoman Paul ya? Dan untuk menemani pagi hari kamu biar makin semangat, satu lagu dari JKT48, Karena Kau Ada Untuk Diriku.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut nacre untuk melindungi dirinya. Lapisan nacre ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Dan hari ini mungkin kamu bakalan beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget ya untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Untuk bagi hati teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan berawan ya. Namun ada sedikit hujan sedang yang diperkirakan turun di sekitaran daerah Sumur dan juga Panimbang. Selain itu juga hujan ringan juga diprediksi akan turun untuk kamu yang berada di Anyer, Mandalawangi, Pandeglang hingga Labuan. Dan memasuki siang hari ini masih berawan namun didominasi juga hujan ringan nih di sebagian besar wilayah Provinsi Banten ya. Dan juga hujan sedang akan turun di sekitaran daerah Cibeber dan juga Bojongmanik. Di malam hari teman Pro 2 ini aman, jadi kamu kalau mau hangout abis kerja gitu ya atau abis kuliah, abis sekolah, ini penting, aman banget gitu karena berawan ya. Dan untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60 sampai 95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan serta Kabupaten Lebak bagian timur dan tengah. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin beraktivitas di pesisir pantai, ini juga waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang dan juga tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang dan juga perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Jadi kamu bisa menyiapkan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo Sobat Rupiah Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara atau Syafara dan juga Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Kamu bisa menikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Kamu juga bisa mengikuti berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa ya, mampir juga ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk merasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Kamu bisa catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026. Tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Sekali lagi, jangan sampai kelewatan, Syafara dan Digiwara 2026 dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Cek informasi lengkapnya di Instagram @bank_indonesia_banten.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Selalu berada di EA, teman Pro 2, menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 50 menit pagi hari ini. Dan sesuai dengan janji aku, ini saatnya aku mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini battle antara Bernadia versus Hindia versus Nyoman Paul. Dan congratulations untuk Hindia menjadi musisi pilihan teman Pro 2 di hari ini ya. Langsung aja 3 lagunya dari Hindia, Everything You Are, dilanjut dengan Besok Mungkin Kita Sampai, dan ditutup dengan Ramai Sepi Bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol,

2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

1.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan kalau kamu mungkin sadar, beberapa hari terakhir ini lagi pada heboh banget di Instagram gitu ya. Karena Instagram baru aja meluncurkan fitur baru bernama Instan gitu. Karena ini baru banget di minggu lalu gitu ya, di Rabu 13 Mei, di mana Meta ini resmi meluncurkan fitur baru namanya Instagram Instan. Sebenarnya sih jujur pas pertama kali itu agak mirip-mirip sama aplikasi sebelah ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu udah gak asing aplikasi Loket namanya, karena dulu jauh sebelum ada Instan, Loket tuh sudah booming juga dan justru punya lingkup yang lebih kecil gitu kan. Aku juga sempat nyoba Loket waktu itu, dimana posisinya jujur agak kaget gitu kan, agak nyempil ada di pojok kanan bawah pas kamu lagi buka kolom DM. Katanya sih kalau pihak Instagram bilang fitur ini tuh menjadi wadah baru buat kita berbagi momen harian secara spontan, jujur dan juga raw dan gak pakai filter bareng teman-teman terdekat. Konsepnya tuh sekali lihat langsung hangus gitu ya, mirip-mirip sama aplikasi Loket gitu kan. Dan niatnya sih ya mungkin baik ya, biar kita gak stres mikirin estetika fits

atau story yang penuh dengan polesan. Tapi anehnya, baru seminggu meluncur aja, fitur ini malah mendapatkan penolakan keras dan banjir hujatan, katanya nih teman Pro 2. Kok bisa ya, yang katanya fitur yang jujur ini malah bikin banyak orang ngamuk. Kira-kira apa sih penyebabnya, kita bakal bahas setelah ini, jadi stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 dan kita bedah ya, kenapa sih fitur instan di Instagram ini malah bikin netizen di X dan juga Reddit pada emosi Teman Pro 2? Ternyata cara kerjanya justru cukup ekstrim nih. Begitu kamu pencet tombol shutter putih di kamera, ini jebret langsung fotonya otomatis terunggah tanpa ada menu preview atau edit-editan dulu. Kalau kamu cuma dikasih waktu beberapa detik doang buat mencet tombol undo kalau ngerasa fotonya jelek atau salah kirim. Udah gitu, kamu wajib ngetik captionnya duluan sebelum motret. Kebayang gak sih, repot banget nih ya Teman Pro 2 ya. Nah, petaka terbesarnya ada di Reddit nih. Ada akun nama @indianblablabla gitu ya, yang curhat kalau fitur ini tuh bencana besar. Dia bercerita ada beberapa pengguna yang niatnya mau ngirim foto private ke pasangannya gitu ya lewat DM, tapi karena bingung sama UI fitur baru ini, fotonya malah terkirim ke seluruh pengikut yang mereka follow back. Aduh, ini bayangin ya malunya kayak gimana. Dan kesalahan teknis kayak gini tuh bukan cuma bikin canggung aja, tapi bisa merusak reputasi hidup orang. Gak heran sih kalau netizen langsung pro kontra banget. Tapi sebenarnya fitur ini punya fungsionalitas apa aja sih? Kita ulas ya di segmen berikutnya ya Teman Pro 2. Untuk menemani pagi hari kamu, satu lagu dari Elemen, Kekuatan Cinta.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh raja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagi bareng BTP di Sepada Teman Pro 2. Dan kita lanjut nih ya, ngobrolin tentang Instagram Instant. Dimana walaupun banyak dihujat, sebenarnya Meta tuh sudah menyiapkan beberapa proteksi dan juga fitur-fitur pendukung. Contohnya, konten instan ini diklaim katanya bakal aman dari screenshot atau screen record untuk menjaga privacy. Terus kalau kamu rajin jepret, foto-foto spontan kamu ini bakal disimpan di private archive selama 1 tahun. Dan nanti bisa kamu satuin jadi kompilasi lewat fitur recap to stories. Bahkan Instagram sampai bikin aplikasi terpisah bernama Instant App, biar kita bisa langsung masuk kamera tanpa buka aplikasi utama. Tapi ya itu tadi, namanya juga netizen di X gitu kan, kayak akun @hpice ini juga bilang kalau ini adalah fitur paling gak berguna yang pernah dibuat Instagram. Katanya sih untung aja fitur ini bisa dinonaktifkan, jadi gak menuh-menuhin layar DM. Nah, buat kamu yang mungkin ngerasa keganggu gitu ya sama notifikasinya, atau aduh capek banget deh lihat tumpukan foto teman-teman kamu yang hobinya nyepam, kamu bisa snooze atau bisukan fiturnya dengan cara tekan dan tahan icon tumpukan foto itu terus swipe ke kanan. Atau kalau kamu mau totalitasnya dimatiin gitu ya, tinggal masuk ke setting profile kamu, cari content preference, terus aktifkan tombol hide instant inbox. Langsung bersih dah DM kamu ya. Terus kalau kamu teman Pro 2 gimana nih? Apakah sudah mencoba fitur instant ini di Instagram? Kalau aku sih hari ini sudah mencoba ya. Di pagi ini udah mencoba karena seru aja gitu ngupdate yang real time gitu kan. Karena kalau misalkan di story itu kita masih bisa kapan aja, late post juga bisa gitu teman Pro 2 ya. Boleh dong kamu share, kamu cerita pengalaman kamu menggunakan instant selama beberapa hari terakhir di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari

0: Selamat pagi teman FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini di Pro 2 FM Banten kita lagi kehadiran adik-adik dari TK Al-Firdaus. Boleh dong, halo gitu.
1: Halo.
0: Nah, kalau kamu di sebelah kiri siapa namanya?
1: Nizam.
0: Nizam, kalau kamu yang sebelah kanan siapa namanya?
1: Sidan.
0: Sidan, gimana perasaannya hari ini datang main-main ke Pro 2 FM Banten?
1: Senang
0: banget. Kalau Sidan gimana perasaannya?
1: Senang juga.
0: Seru gak tadi lihat nah ini luar biasa ya teman Pro 2 ya. Jadi backsoundnya nih kedengeran semua gitu ya. Nah, kalau Nizam ini kelas berapa? TK apa? TKA 3 atau TKB?
1: TKB.
0: Wah, luar biasa. Gimana lihat studio tadi, lihat alat-alatnya, terus coba mainin mixer, gimana? Seneng enggak?
1: Seru banget.
0: Kalau Sidan gimana? Seneng enggak?
1: Seneng.
0: Ini Sidan agak pemalu gitu kan. Nah, jadi teman Pro 2 ini seneng banget akhirnya pagi hari ini kita kehadiran dari teman-teman TK Al-Firdaus gitu ya, buat seru-seruan. Dan Nizam mau pesan-pesan enggak? Siapa tahu nanti mama atau papanya dengar gitu, atau teman-temannya dengar, boleh.
1: Boleh.
0: Apa? Mau ngomong apa ke teman-teman? Malu ya. Kalau Sidan mau juga enggak? Ke teman-teman ada pesan-pesan enggak ke teman-teman? Nggak ada katanya. Oke, baiklah kalau begitu ya teman Pro 2 ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama teman-teman dari TK Al-Firdaus. Jadi stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu nih ya, teman Pro 2. Dan kita sudah sampai di TikTok to Deep Talk di hari ini, di mana pada pagi hari ini kita ngobrolin sesuatu yang jarang banget kita sadari ini. Tapi mungkin tiap detik kita lakukan, yaitu kita semua pasti setuju kalau gerakan mengurangi sampah plastik, membawa botol minuman sendiri atau hemat tisu itu salah satu aksi yang keren banget untuk menjaga bumi. Tapi kamu pernah gak sih kalau kamu mikir apakah aktivitas kita pas lagi rebahan sambil main HP itu benar-benar bersih tanpa sampah? Nah, disinilah kita harus kenalan sama yang namanya Digital Carbon Footprint atau jejak karbon digital. Dimana fakta empirisnya nih, setiap kali kita internetan, kita itu sebenarnya lagi menyumbang emisi karbon ke bumi. Cuma emang polusinya goib aja, alias nggak kelihatan gitu ya, kayak asap knalpot motor di jalanan kota Serang. Tapi kok bisa sih aktivitas di dunia maya atau yang menggunakan internet malah bikin bumi semakin panas? Kita bedah logikanya setelah ini, teman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk ya. Dan kita lanjutin bahasan soal jejak karbon digital. Nah, biar gampang dibayangin, jadi semua data internet yang kamu akses mulai dari video TikTok, lagu-lagu di Spotify, foto di Instagram, sampai file-file kerjaan, itu kan gak melayang-layang gitu aja di udara gitu ya. Semua data itu disimpan di sebuah fasilitas raksasa yang namanya data center atau pusat data yang tersebar di berbagai belahan dunia. Nah, pusat data ini isinya jutaan komputer server yang harus hidup 24 jam nonstop tanpa boleh mati sedetik pun. Karena hidup terus, jadi server-server ini menghasilkan panas yang luar biasa ekstrim. Makanya butuh sistem pendingin berskala raksasa. Kamu kebayang gak sih berapa energi listrik yang dihabisin? Karena masalahnya sebagian besar pembangkit listrik di dunia ini tuh masih menggunakan bahan bakar fosil alias batu bara. Jadi secara nggak langsung, semakin banyak kita make data internet, maka semakin banyak pula batu bara yang dibakar dan semakin besar pula emisi karbon yang dilepas ke atmosfer. Terus aktivitas apa aja sih yang paling membuat boros energi gitu kan? Kita simak di segmen berikut ya teman Pro 2. Don't go anywhere.
1: Lagu baru di Pro 2. Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk ya. Dan sekarang kita absen nih, aktivitas harian apa aja yang menjadi penyumbang digital carbon footprint terbesar? Yang pertama ini, kamu biasanya streaming video kualitas tertinggi gitu ya, dimana biasanya menonton film dengan kualitas 4K atau Ultra HD itu memang memanjakan mata. Tapi mengonsumsi datanya itu berlipat-lipat ganda dibanding kualitas standarnya Teman Pro 2. Jadi semakin tinggi kualitas video, bakalan semakin keras kerja server di data center dan otomatis bakal makin boros listrik. Selanjutnya yang kedua, ada penyimpanan cloud nih Teman Pro 2, di mana kebiasaan kita mencadangkan ribuan foto ngeblur gitu ya, video gagal atau dokumen usang di Google Drive atau iCloud itu bikin server harus terus bekerja merawat file yang sebenarnya udah nggak kita butuhin. Dan yang ketiga, ini yang paling juara, yaitu tumpukan email sampah atau spam. Jadi berdasarkan studi lingkungan, satu email biasa itu rata-rata menyumbang 4 gram emisi karbon. Kalau emailnya punya lampiran dokumen yang besar, angkanya bisa melonjak sampai 50 gram. Bayangin ya, kalau ada jutaan email promosi nggak penting atau notifikasi media sosial lama yang kamu diemin mengendap di kotak masuk tanpa pernah dihapus. Itu tuh sama aja, kamu lagi membiarkan sampah digital menumpuk dan terus menyedot energi bumi. Terus gimana solusi praktisnya? Kita bakal bahas setelah ini Teman Pro 2 ya. Dan buat kamu kira-kira punya solusi juga gitu untuk mengurangi sampah karbon yang dihasilkan dari penggunaan sosial media ini atau penggunaan internet ini, boleh juga ya kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai di

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk ya. Waktunya ini aku bacain beberapa tanggapan dan dari Teman Pro 2 gitu ya. Untuk mulai mengurangi karbon digital. Ada Randy di Cilegon katanya. Dengar tadi bahasan tentang ternyata email itu bisa bikin lingkungan juga tercemar gitu ya. Ternyata benar, pas gue cek tadi kuota DM dan kotak masuk email, ternyata ada 4.000-an email unread yang isinya cuma promosi belanjaan dari 2 tahun lalu. Kayaknya sih mulai hari ini gue udah mau hapus beberapa email yang gak penting sih. Nah ini benar banget, mantap banget nih Randy ya. Karena langkah kecil kayak menghapus email spam itu kalau dilakukan secara massal sama jutaan orang, ini efek penghematan energinya gede banget dan bisa banget ngejaga bumi loh Teman Pro 2. Selanjutnya ada juga Amel di Serang. Berarti kalau kita dengerin lagu atau nonton video, mending diturunin dikit ya kualitasnya. Terus foto-foto di galeri yang kembar juga harus rajin dihapus dong. Bener banget lagi Amel, karena ada istilah kerennya tuh digital decluttering gitu ya, alias bersih-bersih ruangan digital. Jadi mulai sekarang kalau streaming pas lagi santai, ya resolusi 720 pixel ini sebenarnya udah cukup banget untuk penggunaan di layar HP. Nggak usah maksain ego gitu ya ke 4K kalau cuma ditinggal tidur aja Teman Pro 2. Nah anyway Teman Pro 2, kesimpulannya menyelamatkan bumi itu nggak selalu harus lewat aksi-aksi besar di jalanan. Lewat jempol kamu malam ini dengan meluangkan waktu 5 menit aja buat unsubscribe newsletter nggak penting dan juga bersih-bersih kotak masuk email, kamu juga sudah bisa berkontribusi untuk merawat masa depan bumi kita. Yuk kita bersama-sama menjadi generasi yang bijak digital dan juga bijak dengan ekologis.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

Informasi lainnya teman Pro 2, BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 nanti. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yaitu Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-Pop Artist.

Beralih ke informasi olahraga, teman Pro2 Adila Suciaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di klub Des Chemintos Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Adila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan juga Katariza Peter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di santai siang saja. Tapi kamu masih ditemani sama BTB yang pasti gak bakal bikin bete di hari ini ya. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. So kalau gitu, untuk menemani siang hari kamu biar makin semangat, satu lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang. Gua beda.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi bareng BTB di Sate Siang Teman Pro 2 dan sudah masuk request di siang hari ini. Ada dari Tika. Tika katanya pengen dengerin Bintang Kosong by Nuge. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Tika. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada juga dari Dito. Dito katanya pengen request dengerinnya Ed Sheeran dengan judulnya Camera. Oke, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Terima kasih Dito. Selanjutnya ada juga sebentar dari Fabia. Fabia katanya pengen dengerin Barcena dengan judulnya Mengapa Harus Berjumpa. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Dan terakhir ada dari Nico. Nico katanya pengen dengerin Lady Gaga dengan Abracadabra. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request di Pro 2 Hitlist, masih bisa banget sampai dengan jam 12 siang hari ini. Langsung saja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya sate siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Balik lagi bareng PTB di Prod FM Banten. Barusan kamu dengerin Abracadabra by Lady Gaga. Dan kalau kita ngomongin Lady Gaga ataupun musisi-musisi internasional, ini pasti bakalan makin seru kalau kamu nonton langsung konser gitu kan teman Prod 2. Jujur, aku sendiri udah 3 tahun gak ngonser. Kangen banget sebenarnya ya. Kayaknya sih tahun ini mau ikutan konser lagi deh. Dan di tahun 2026 ini teman Prod 2 ternyata bakal menjadi surga untuk para pecinta konser nih. Karena deretan festival musik besar ini siap hadir di berbagai kota di Indonesia. Mulai dari jazz, pop, indie, sampai dengan festival multi-genre bakal meramaikan sepanjang tahun dengan line-up lokal dan internasional yang super menarik. Di mana festival pertama yang paling ditunggu-tunggu tentu aja Java Jazz Festival 2026 yang bakal digelar pada tanggal 29 sampai 31 Mei di Nice Peak 2 Tangerang. Dan tahun ini Java Jazz ini hadir dengan venue baru yang lebih megah dan siap menghadirkan musisi kelas dunia seperti John Batiste, Ella May, Daniel Caesar sampai dengan Wave to Earth dari Korea Selatan. Dan musisi Indonesianya juga gak kalah keren nih, ada Malik and the Essentials, Slang, Yura Yunita sampai dengan Run. Dan masuk di bulan Juli ini teman Prod 2, ada Prambanan Jazz Festival 2026 yang bakal digelar di kawasan Candi Prambanan tanggal 3 sampai dengan 5 Juli. Di mana festival ini memang terkenal dengan suasana konser yang unik banget gitu ya, karena berlatar candi megah. Dan tahun ini line up-nya juga keren banget, ada Michael Learns to Rock, Nicky, Joey Alexander sampai dengan band Korea Extraordinary Heroes. Musisi Indonesia kayak Hitna, Tulus, Ari Lasso, Leto sampai dengan Yovie and Nuno juga siap tampil menghibur penonton. Dan masih di bulan Juli ada La La La Festival yang juga comeback tanggal 22 sampai dengan 23 Juli di G-Expo Kemayoran. Di mana festival yang identik dengan vibe artsy dan juga tata panggung estetik ini bakal menghadirkan Rex Orange County, Codeline, Steve Lacy, Astrid S sampai dengan The Flaming Lips. Nah, ini aja udah banyak banget teman Prod 2 ya. Itu baru sebagian festival yang bakal hadir di tahun ini. Masih ada festival-festival seru lainnya yang gak kalah pecah. Dan kita lanjut abis ini, jadi buat kamu bisa stay tune terus di Prod FM Banten, teman terbaik kamu.

Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Santai Siang, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Fadil, katanya Fadil pengen dengerin Nuka dengan judulnya Pelan-Pelan. Titip salam untuk semua teman-teman yang lagi berjuang untuk berkuliah katanya. Alright, terima kasih Fadil sudah bergabung di Pro FM Banten ya. Sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia katanya pengen dengerin Yura Yunita dengan judulnya Tanda. Oke, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada juga dari Tika. Tika lagi, Tika katanya pengen dengerin Marshmallow featuring Ellie Goulding.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
2: Emang kenapa, sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Santai Siang Teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih ya, ngomongin deretan festival musik keren yang siap meramaikan Indonesia sepanjang tahun 2026. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang suka banget sama festival dengan line up-nya lintas genre, wajib banget datang ke The Sound Project Fall 9 yang bakal digelar pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus di Ecovention Ancol. Di mana festival ini terkenal banget di kalangan anak muda karena selalu menghadirkan kombinasi pop, rock, indie sampai dengan elektronik dalam satu venue. Dan di tahun ini aja ada Jet dari Australia, Neck Deep dari Britania Raya, sampai dengan Nusantara Beat dari Belanda. Dan musisi lokalnya juga rame banget nih Teman Pro 2, mulai dari Hindia, Bernadia, Barasuara, sampai dengan The Panturas. Dan masuk di bulan September ada juga Pesta Pora yang bakal digelar tanggal 25 sampai dengan 27 September di Gambir Expo. Di mana festival ini dikenal sebagai pesta besar musik Indonesia karena menghadirkan musisi lintas generasi dalam satu acara. Tahun ini ada Tulus, Raisa, Rizky Febian, Mahalini, Malik and the Essentials, Project Pop, sampai dengan Inul Daratista. Tuh kan, kapan lagi? Dan yang gak kalah ditunggu-tunggu, tentu aja ada Synchronous Fest yang bakal hadir tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober di Gambir Expo. Di mana festival ini memang punya ciri khas untuk mempertemukan musisi legendaris dan juga generasi baru dalam satu panggung besar. Di line up fase pertama ada Hindia, Reality Club Perunggu sampai dengan Rizky Febian dan Mahalini, bahkan girl group era 2000-an seperti Seven Icons dan juga Supergirlies bakal tampil nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu dari semua festival tadi, mana nih kira-kira yang paling pengen banget kamu datengin tahun ini? Jangan lupa ya, siapin tiket dan stamina dari sekarang nih Teman Pro 2.

0: pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Halo teman-teman, aku Nabila Takia.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB, teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan selanjutnya ada lagi request masuk nih di Pro 2 FM Banten. Katanya pengen dengerin dari Nadia. Nadia katanya pengen dengerin Alibi by Seth Daliza. Alright, sudah kita masukkan kita di playlist ya. Selain itu juga ada dari Rico. Rico katanya pengen dengerin Ikro dari Raim Laode. Sudah kita masukkan juga. Dan selanjutnya ada dari Bima. Bima katanya pengen dengerin Aespa dengan judulnya Supernova. Alright, langsung kita putarkan. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk bergabung di Pro 2 Hitlist untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setelah dari Aespa Supernova, teman berdua menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih ya, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi nih. Dari santai siang hingga sore ceria di jam 7 sore hari ini ya. Kalau gitu, aku BTB, pamit undur diri, dan happy weekend teman berdua. Satu lagu untuk menemani siang hari kamu dari Kehla nih dengan Folded.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

103,6 Pro 2 Banten, teman-teman baik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Wah, udah di hari Jumat, udah happy dong karena it's Friday ya teman Pro 2. Gak kerasa kamu bakal hari ini huru-hara Sabtu Minggu, udah santai-santai, leha-leha karena weekend gitu ya. Atau mungkin ada yang gue kerjanya sampai Sabtu, tetap semangat ya. Biar makin semangat, aku Sargenevi bakal jadi teman terbaik kamu hari ini teman Pro 2.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
4: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
5: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mikir lo, Dek. Meh gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, dan lawannya diberi nama Inong Baligh.

Terus untuk kawan-kawan Radio Menten, teman terbaik kamu, Tom Radio, udah jam makan siang gak sih? Kamu udah beli makan siang atau belum, Tom Radio? Kalau aku udah, Tom belum dimakan karena tadi sarapan paginya aja jam 10. Jadi sekarang masih kenyang. Kemungkinan makan siang yang aku beli ntar aku makan dia sekitar jam 3, jam 4 ya, Tom Radio. Kalau kamu sendiri udah beli makan siang apa, Tom Radio? Kalau cowok-cowok bisa mungkin yang teman Radio yang muslim gitu ya, salat Jumat, kadang ada Jumat berkah gitu ya. Nah biasanya tuh suka ada dapet nasi kotak. Mereka ragam sih, kadang juga ada dapat fried chicken juga gitu kan. Nah kalau teman-teman aku yang cowok abis salat Jumat terus Jumat berkahnya dapat fried chicken, wah itu tuh jadi salah satu hal yang bikin aku kadang bete teman-teman berdua. Karena aku udah beli makan siang nih, terus nanti teman aku datang selesai Jumatan bawa fried chickennya, pas dibuka tuh aromanya langsung menguar, kayak aduh apa gue beli fried chicken juga, tapi gue udah beli makan siang, kalau beli lagi takut gak kemakan. Jadi kayak bimbang gitu loh, antara apa gue jual lagi aja ya makan siang gue ya ke teman yang lain terus gue beli fried chicken. Kadang tuh suka kayak gitu teman-teman berdua. Nah saking aku penasaran ya, kenapa sih akhirnya kalau kita nyium fried chicken gitu ya, itu tuh jadi kayak menggugah selera banget, bikin kita ngiler, pingin kita mau. Dan ternyata teman-teman berdua, ini ada alasan ilmiahnya nih. Karena banyak di antara kita yang gak bisa nolak kelezatan fried chicken, ya gak sih teman-teman berdua? Jadi fried chicken atau ayam goreng tepung ini bisa dibilang kan olahan ayam populer dari Amerika Serikat ya teman-teman berdua. Dan fried chicken juga jadi menu utama mayoritas jaringan restoran cepat saji di Indonesia. Kamu kemana-mana nemu fried chicken deh ya, kadang di mix sama nasi, kadang di mix juga sama kentang gitu ya teman-teman berdua. Bahkan ada yang ngejual juga khusus untuk kulit ayamnya sendiri, karena itu paling favorit ya. Jadi kayak kamu sama teman kamu bisa rebutan perkara kulit ayam. Dan akhirnya kenapa sih fried chicken ini bisa gitu nagih banget? Nah ini mengutip dari Insider, jadi ada penulis buku ya namanya Steve Ridley tahun 2002. Jadi dok ini nulis buku Why Human Like Junk Food nih, ini ngungkapin alasan sebenarnya fried chicken ini kan biasanya dibuat pakai dua bumbu utama, garam dan juga MSG. Ya teman berdua, micin banget. Jadi secara ilmiah Steve bilang ini manusia tuh emang suka banget dengan rasa asin dan gurih yang dihasilkan dari dua bahan itu teman berdua. Gak cuma itu aja, jadi kayak ada sensasi tambahan juga waktu kamu nikmatin fried chicken. Jadi waktu kamu menggigit si kulit renyahnya tuh langsung kriuk kan. Nah terus kamu menggigit dagingnya, wah itu udah, kok aku ngiler ya? Udah kayak nikmat banget. Terus kamu kunyah itu daging sama kulit fried chickennya langsung, wah itu udah pas banget rasanya dan nikmat banget, enak banget teman-teman berdua. Karena emang dibuat dengan dua bumbu utama ya, garam dan juga MSG, itu yang bikin enak dan gak bisa ditolak ya teman-teman berdua. Nah selain itu juga kita kadang nyium atau lewat di jalan gitu ya, ada yang biasanya kan sekarang fried chicken juga ada yang jual di pinggir jalan gitu ya teman-teman berdua. Nah aroma fried chicken ini juga nggak bisa disepelein, nyium aromanya aja udah pengen, aduh kayaknya gue muter balik deh mau beli. Jadi kan kita tahu kalau fried chicken ini lewat proses penggorengan yang bikin aromanya tuh keluar teman-teman berdua, yang akhirnya kita nyium aromanya, yang akhirnya kita kayaknya gue beli deh. Yang akhirnya memikat kita gitu ya. Dan menurut Steve sendiri, manusia ini tertarik dengan aroma makanan yang dimasak. Jadi kadang kalau kamu misalkan lewat gitu ya, lewat depan penjual fried chicken terus kamu nyium aromanya, terus kamu kepengen, ya itu wajar teman-teman berdua. Karena juga ada penelitiannya, ada ilmiahnya juga. Tapi kalau kamu sendiri gitu ya, kalau lewat di pinggir jalan, selain fried chicken, kamu kalau nyium aroma makanan lagi, makanan apa yang menggugah selera kamu teman-teman berdua, boleh banget kamu sharing-sharing ke aku ya di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Selamat datang kembali di Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Radio, kalau ngomongin soal makan siang, banyak banget pilihannya. Kalau tadi kita ngobrolin tentang fried chicken gitu ya, terus sekarang juga banyak banget makan siang biasanya tuh nasi ayam bakar, soto, sop gitu. Atau mungkin kamu yang tiba-tiba pengen ramen, nah itu juga bisa ya jadi pilihan makan siang, teman Radio. Nah ini juga yang menarik kalau kita ngomongin soal ramen, karena lagi viral banget di Jepang, teman-teman Pro2. Jadi ada sebuah restoran ramen di Tokyo ini viral karena nyajiin ramen dengan kuah yang super duper asin, teman-teman Pro2. Bahkan rasanya ini sampai apa ya, para pelanggannya bilang ini kayak seasin air laut. Jadi kayaknya udah aduh, lidah kita udah aduh kalau seasin air laut tuh kayaknya asin banget gitu ya. Kita tahu kalau Jepang ini dikenal sebagai surganya ramen dengan banyak jenis kuahnya, topping-topping yang unik juga, teman Pro2. Nah ini sebuah restoran yang ada di Tokyo ini viral belakangan ini karena itu, teman Pro2, menyajikan ramen dengan rasa asin yang disebut-sebut paling ekstrim di Jepang. Ini dilansir dari seorang News 24, teman Pro2. Jadi ramen asin ini bisa dibilang katanya jenis apa ya, ramen berkuah garam dengan rasa yang gak terlalu pekat dibanding ramen lainnya, teman Pro2. Dan sesuai dengan namanya ramen asin gitu ya. Jadi emang cita rasa asin yang dihadirin di restoran ini jadi ciri khas menu-menu yang ada di restoran itu. Bahkan pelanggan yang udah nyobain gitu ya, teman Pro2, katanya tingkat keasinannya ini benar-benar lebih asin dari ramen pada umumnya. Bahkan di depan restoran ini ada papan ulasan pelanggan. Jadi di situ pelanggan bahkan ada yang nulis kuahnya sangat asin. Mungkin agak kaget gitu ya pas nyeruput kuahnya, loh kok asin banget. Dan ada juga pelanggan yang nyebut ramen itu emang sangat asin, super duper asin, tapi bikin ketagihan, teman-teman Pro2. Bahkan saking viralnya banyak banget, biasanya kalau yang viral-viral bikin banyak orang mau nyoba, bahkan rela datang, rela antri panjang untuk nyobain seasin apa sih ramen ini, seasin apa sih, teman-teman Pro2. Bahkan ramen ini dijual seharga 1.200 yen atau kalau di Indonesia sekitar 135.000 lah ya, teman-teman Pro2. Dan menu ini jadi yang rame banget karena menarik perhatian, yang katanya asinnya seasin air laut. Nah kalau di Indonesia sendiri ada ramen yang seasin-asinnya air laut ya, teman-teman Pro2. Kamu bakal mau cobain atau enggak, teman-teman Pro2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Waktunya sate siang.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Terus 1,6 Radio Banten, teman-teman baik kamu. Tahun 2, wah ini bulu tangkis lagi rame banget gak sih? Tahun 2 apalagi Malaysia Master 2026 nih. Ada kabar juga yang dar-dar-dar dari atlet bulu tangkis kita. Ada siapa? Sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune terus di Radio FM Banten.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kerana. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kan aku bilang mau nge-spill nih dar-dar-dar dari dunia olahraga bulu tangkis Indonesia ya. Jadi ini tunggal putra Indonesia Jonathan Christie alias Jojo, teman Pro 2, harus berhenti di perempat final Malaysia Master 2026 setelah secara dar-dar-dar tumbang dari pemain non-unggulan asal Cina, teman Pro 2. Jadi Jojo ini kalah dalam duel rubber game dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Jadi sebenarnya di game pertama ini Jojo ini sempat unggul ya sama Pro 2. Nah, di game kedua dan di game ketiga ini pemain asal Cina ya, Hu Zhen ini akhirnya bermain agresif yang akhirnya bisa menumbangkan Jojo sama Pro 2. Waduh, ini kayaknya dar-dar-dar banget ya. Jadi di tiga game itu Jojo ini sempat memperkecil ketertinggalan, tapi ternyata makin lama Jonathan gagal menyamakan skor teman Pro 2 yang akhirnya ya harus berhenti di perempat final Malaysia Master 2026 ya. Semoga ini jadi evaluasi juga mungkin ya nanti buat Jojo bertanding di pertandingan selanjutnya gitu ya, karena dari kemarin-kemarin atlet-atlet bulu tangkis Indonesia kayak berhenti di perempat final, di 16 besar gitu ya teman Pro 2. Semoga next nanti bisa masuk ke final dan akhirnya bisa bawa pulang titel juara-juara lainnya ya teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Waktunya sate siang.
2: Santailah.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Hai, teman Prodo Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,6 Prodo Banten.

Salah satu kamera berada di benteng teman-teman bagi kamu. Tahu berada di sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang. Dan masih ditemani sama aku Sarah Ganevi, teman berada di dua. Ini aku baru aja buka Instagram dan wah ada yang menarik banget dari salah satu boy band yang terkenal tahun berdua BTS yang kita tahu kalau BTS bakal tour dunia dan ini nanti Indonesia juga bakal didatengin sama BTS full team tahun berdua nggak eceran kan kalau sebelumnya masih eceran gitu ya datangnya satu-satu karena sebagian juga masih wamil sekarang udah pada beres wamil semua dan as a group gitu kan nanti bakal tour dunia keliling dunia salah satunya Indonesia yang didatengin sebentar lagi bakal aku spill informasi menariknya tolong Pro 2 jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
3: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya mbah.

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jadi ini BTS itu mau tur dunia dan Indonesia jadi salah satu negara yang nanti bakal didatengin sama BTS sama Pro 2. Udah keluar venue-nya di mana dan harga tiketnya juga udah keluar sama Pro 2. Jadi nanti waktu BTS tur dunia ke Jakarta, nanti venue-nya bakal ada di GBK sama Pro 2. Dan ini harga tiketnya juga bervariasi karena ada beberapa kategori gitu ya. Yang paling murah itu 1.800.000 dan yang paling mahal itu 4.5 juta, teman Pro 2. Kalau aku ngelihat dari seat plan-nya ya, yang udah keluar seat map-nya, ini wah gokil banget sih ya teman Pro 2, kayaknya 360 derajat, pokoknya semuanya dikelilingin. Jadi kamu mau beli kategori apapun, menurut aku worth it sih ya teman Pro 2, karena ini panggungnya dibikin kayak dari semua sisi gitu kan ya, timur, barat, selatan, utara. Wah pokoknya semua-muanya deh, ini worth it sih teman Pro 2, kebagian semua. Jadi kayaknya nanti member BTS sendiri bakal keliling-keliling nih di stage-nya, karena dari seat plan-nya, map-nya ini, wah ini luas banget ya teman Pro 2, panggung stage-nya gede banget dan kategorinya juga banyak banget, kapasitasnya juga banyak karena para ARMY sendiri di Indonesia kan cukup banyak juga, bukan cukup banyak lagi sih, banyak banget. Nah kadang tuh kalau konser di Asia gitu ya teman Pro 2, ASEAN, kadang tuh ya kalau pas lagi war tiket itu yang war itu gak cuma para fansnya BTS dari Indonesia aja, tapi kadang fans-fans dari luar negeri juga ikut nonton di Indonesia, karena biasanya ada beberapa orang luar negeri yang suka banget nonton konser di Indonesia karena vibes-nya tuh beda di negaranya teman Pro 2. Jadi kalau di Indonesia tuh happy-happy banget karena orang-orang Indonesia pada ramah, terus sing along barengnya juga kerasa banget, gak fokus selalu ngerek. Jadi ngerekamnya cuma sebentar, terus sisanya seru-seruan. Nah itu tuh ada beberapa orang dari negara lain, negara tetangga yang suka nonton di Indonesia. Ini karena biasanya aku tuh kalau abis ada konser-konser musisi luar negeri yang ada di Indonesia, musisi luar negeri yang konser di Indonesia, itu timeline aku langsung muncullah fans-fans dari negara tetangga yang emang vibes di Indonesia itu beda banget kalau konser. Nah ini BTS udah keluar seat plan-nya dan juga harganya, kira-kira kamu bakal nonton atau enggak sama Pro 2?

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Selamat datang kembali di Obrol Dua Benteng, teman terbaik kamu. Teman Obrol Dua, setelah sekian lamanya vakum sebagai grup gitu ya, hampir 9 tahun vakum gitu ya Teman Obrol Dua. Sekarang di tahun 2026, IOI resmi comeback untuk ngerayain anniversary debut mereka yang ke-10 Teman Obrol Dua. Jadi IOI ini kan salah satu girl group Korea Selatan yang kebentuk karena survival show gitu lah ya. Jadi kamu ikutan ngevote gitu ya, siapa nanti yang bakal masuk ke line up debut gitu kan ya. Nah ini ternyata kebentuklah IOI ini Teman Obrol Dua. Jadi pas mereka sebenarnya kontraknya udah selesai, wah itu langsung nangis banget sih. Jadi kayak sedih gak bisa ngelihat mereka sebagai grup lagi, karena kan akhirnya bakal fokus ke, balik lagi ke agensinya masing-masing. Ada yang fokus solo, ada yang fokus grup lainnya, ada yang fokus solo dan juga di acting juga. Wah pokoknya banyaklah kegiatan mereka setelah mereka itu bubar gitu ya Teman Obrol Dua. Nah di tahun 2026 ini akhirnya IOI ini comeback lagi Teman Obrol Dua, walaupun gak full team gitu, tapi mereka akhirnya comeback lagi untuk mewujudkan anniversary mereka Teman Obrol Dua yang ke-10. Jadi ada Nayeon, Chungha, terus juga Sejong kalau gak salah, Chaeyeon, Sohye, Yeonjung, Yujung, Dayeon, dan juga Somi Teman Obrol Dua. Jadi udah comeback dan lagunya ini bikin apa ya, terngiang-ngiang terus kalau kamu ngedengerin Teman Obrol Dua, karena video mereka perform juga udah banyak banget bertebaran di media sosial. Yang mungkin ini salah satu comeback yang dikangenin juga sama kamu, ngelihat IOI akhirnya sebagai sebuah grup lagi Teman Obrol Dua.

0: Tangerang Selatan, Pilar Saga Isa mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek kolektif dan legalitas usaha. Pilar menerangkan merek kolektif merupakan hal yang penting, bukan sekedar sebagai identitas produk, melainkan juga instrumen untuk menjaga kepercayaan konsumen sehingga mampu bersaing di pasar nasional hingga global. Selain merek kolektif, legalitas usaha melalui skema perseroan perorangan turut menjadi perhatian. Badan hukum dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan, menarik investor, serta membangun kerjasama kelembagaan yang lebih solid.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, setelah keliling Indonesia, tur Perunggu Pertunjukan Dalam Dinamika akan ditutup di Kota Bandung, kota yang membentuk mereka sejak awal. Dan di konser penutup ini, Perunggu akan berkolaborasi lintas generasi musisi bersama Arman Maulana, Yura Yunita, Bernadia, dan juga Satria Pure Saturday.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, Ngobrol 2, kolaborasi lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rima. Lagu tersebut sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026 berjudul Goals, memadukan nuansa Latin pop, K-pop, hingga Afrobeat lewat produksi energik garapan Circuit beserta Bava, Pink Slip, dan juga Tropkillaz. Dengan lirik multibahasa dan dentuman perkusi yang kuat, ketiga musisi menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer. Sekian Info Pro 2 sore ini dan kita lanjut lagi di Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

flora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Halo, satu kabar kamu Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di sore ceria. Masih ditemenin aku, Sarah Genevi, sebagai teman terbaik kamu. Dari jam 3 sore ini sampai jam 7 malam nanti, teman Radio.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Santai oi.
5: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
5: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, wah ini pemerintah Provinsi Banten bakal menutup 9 perlintasan kereta api sebidang ilegal yang berisiko membahayakan masyarakat sekitar Tahun Pro 2. Karena Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Banten, Trinur Topo sendiri bilang kalau 9 perlintasan sebidang liar yang tahun ini bakal ditutup permanen, Tamam Pro 2. Ada beberapa perlintasan ya, kayak di Jalan Tiga Raksa, terus juga petak Jalan Parung Panjang Cileji, terus juga petak Jalan Sukabumi, Ganda Soli, kalau nggak salah Tamam Pro 2, terus juga Tenjo Tiga Raksa, Daru Tenjo, terus juga antara Cilejit Daru Tamam Pro 2. Terus juga ada beberapa yang ada di lokasi JPL Rangkas Bitung Jambu Baru, terus Citras Rangkas Bitung, terus JPL antara Maja Citras Tamam Pro 2. Jadi sebenarnya di Banten sendiri ini tercatat ada 205 pintu perlintasan kereta api yang ada di Banten. Nah, ini jumlah tersebut kategori perlintasan sebidang maupun yang sudah dibangun flyover sendiri Tamam Pro 2, di mana jumlah itu terdapat 6 pintu perlintasan kereta api yang sudah ditutup, termasuk yang di dekat stasiun Cisauk Kabupaten Tangerang yang karena udah dibangun flyover Tamam Pro 2. Jadi itu untuk misalkan kamu pengen tahu apa yang terjadi di Banten gitu ya, atau mungkin kamu ada info-info yang menarik juga di sekitar kamu yang terjadi di wilayah Provinsi Banten, boleh juga kamu sharing-sharing ke aku Tamam Pro 2 di 081 11 45 1016.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Terus untuk kamu radio benten teman terbaik kamu, kamu radio. Sekarang aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca nanti malam dan juga dini hari ya di tanggal 22 Mei 2026 ini. Kamu radio dari BMKG sendiri malam hari dan juga dini hari di Provinsi Banten bakal diprediksi berawan teman radio. Jadi untuk kamu yang mungkin malam-malam mau nangki-nangki bisa nih, aman ya. Cuma ya buat jaga-jaga jangan lupa jas hujan dan juga payungnya tetap dibawa. Dan juga kamu perlu sesekali untuk update perkiraan cuaca dari BMKG karena kadang cuaca tidak bisa tertebak ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen update gimana cuaca di sekitar kamu juga boleh ya, biar teman Pro 2 yang lain juga tahu gimana kondisi di sekitar kamu. Aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

1,5 Radio Banten, teman-teman baik kamu. Tahun Radio kayaknya di tahun 2026 ini banyak banget film-film yang ditunggu-tunggu. Tahun Radio salah satunya mungkin film fantasi The Lord of the Ring, The Ring of Power ya, tahun Radio yang udah masuk ke season ketiga. Yang ini jadwal rilisnya udah di-spill tahun Radio, jadi nanti bakal mulai tayang di tanggal 11 November mendatang tahun Radio. Dan kalau kita sedikit flashback ke season 1 dan 2-nya, season 1-nya cukup sukses juga gitu ya. Terus juga di season keduanya nih sempat menduduki posisi pertama tangga streaming Nielsen dan bertahan di 4 besar selama penayangannya berlangsung. Wah, ini di season 3 bakal sedar-derdor apa teman-teman Pro 2, karena ini juga first look dari karakter Sauron sendiri yang pakai mahkota juga udah di-spill ya teman-teman Pro 2. Udah dirilis ini kayak yang semakin mengisyaratkan kalau kekuatan dia tuh semakin besar ya sebagai sang penguasa kegelapan di Middle Earth teman-teman Pro 2. Jadi musim terbaru The Lord of the Ring, The Ring of Power ini bakal melanjutin kisah ribuan tahun sebelum peristiwa The Lord of the Ring dan The Hobbit teman-teman Pro 2. Jadi ceritanya bakal masuk ke fase penting, fase perang antara bangsa elf melawan Sauron teman-teman Pro 2. Dan katanya sih di season ketiga ini bakal menghadirkan apa ya, lompatan waktu beberapa tahun teman-teman Pro 2, ketika Sauron semakin dekat untuk menempa One Ring yang diyakini mampu ngasih kekuasaan mutlak atas seluruh Middle Earth teman-teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Merdeka.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu.

0: Time Again World Cup. Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Halo Sobat Rupiah Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara dan Digital Jawara atau Safara Digiwara Festival 2026. Kamu bisa nikmatin showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Kamu juga bisa ikut berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa juga mampir ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk ngerasain berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, Safara dan Digiwara 2026 di tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Jadi langsung aja tandain di kalender kamu, Safara dan Digiwara 2026 dari tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Dan untuk informasi lengkapnya kamu bisa langsung meluncur ke Instagram @bank_indonesia_banten.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu yang punya prestasi dan pengen banget menginspirasi teman Pro 2 yang lain, boleh, kamu bisa menginspirasi dengan siaran langsung di Pro 2 FM Banten. Jadi kamu bisa kasih tahu ke aku nih, kamu punya prestasi apa, akademik, non-akademik, apapun, yang penting prestasi teman Pro 2. Bisa langsung spill ke aku ya di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 FM Banten di @rri_pro2banten. Jadi nanti kamu spill kamu berprestasinya di bidang apa, siapa tahu juga menginspirasi teman Pro 2 yang lain.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
0: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya,

Salah satu komando Umroh 2 Banten, teman terbaik kamu. Umroh 2. Sekarang kita udah di sore ceria hit shuffle ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam tuh Umroh 2. Allah, kok ini di studio lagi ramai banget ya tuh Umroh 2. Jadi dar banget nih di sore hari ini, semangat banget karena besok mau weekend. Ken, jadi makin sore makin happy ya. Bentar lagi nyampe rumah, nyampe kosan. Jadi siap-siap untuk nongki-nongki.

nanti malam karena mau weekend gitu ya. Jadi kayak besok mau libur, ya udah gue malam mau jalan-jalan. Bisa tuh Om Radua, dan sambil nemenin kamu di Sorry Ceria Hits Apa, aku bakal muterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 tuh Om Radua.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Selamat satu kawan Ampun Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita lanjut lagi singelong di Sorry Ceria Hit Shuffle ya. Karena ada yang request lagunya Juicy Lucy yang lagu nikah. Terus juga ada yang request lagu Dengan Syarahku dari Arsi Widianto, teman Pro 2. Jadi langsung aja kita singelong di sore hari ini dengan lagunya Juicy Lucy dan juga lagunya Arsi.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat rumah yang ada di pinggir sungai? Hindari mendirikan bangunan di sempadan sungai. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Sempadan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai, serta mengamankan aliran sungai. Mari kita menjaga sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air di sungai. Salah satunya adalah dengan tidak mendirikan bangunan di garis sempadan sungai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai

Untuk kemana kamu berada, benten teman terbaik kamu, teman berdua. Sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sorry Ceria Hits Tafel, dan kebersamaan kita kurang dari 1 jam nih. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, bisa banget chat ke aku teman berdua. Seperti biasa gampang aja ya di 081 11 45 1016.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: One, two.

Selamat datang kembali di Radio Banten, teman-teman kamu. Teman-teman Radio, sekarang kita lanjut lagi singlong dengan lagu requestan dari Nanda. Yang katanya di sore hari ini lagi pengen dengerin lagunya Tulus yang Labirin. Oke, kita masukin dulu lagunya ya. Nanda, lagu Tulus Labirin. Oke, sudah masuk di playlist. Terus juga ada Wiwin yang pengen request lagu Sampai Usia Waktu dari Sandi Sandoro. Oke, terus juga ada Adis yang katanya pengen request lagu Adele yang Hello. Salam-salam untuk lagi yang dengerin aja. Oke, thank you Adis udah request dan juga kirim salam ya. Semoga kamu bisa menikmati weekend kamu nanti ya di besok dan juga lusa, karena udah hari Jumat. Gak tau rasanya happy aja gak sih kalau udah hari Jumat, karena sebentar lagi mau santai-santai. Tapi yang besok masih kerja, semangat deh ya. Nah, kita lanjut aja sama Bro 2, langsung silong dengan lagunya Tulus, Sandi dan juga Adele.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: 2006 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh. Mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

1,2 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sebentar lagi weekend, dimana kamu bisa ngejalanin hobi-hobi yang kamu suka. Mau dari olahraga, jalan-jalan, wisata kuliner, atau mungkin kamu ngeliat koleksi-koleksi figur atau kartu-kartu yang kamu koleksi, teman Pro 2. Karena ini rame banget ya. Jadi kan sekarang lagi hype banget kartu-kartu Pokemon gitu ya, teman Pro 2. Dan ini ada seorang nenek berusia 67 tahun tahun langsung viral teman Pro 2 karena beliau ini punya koleksi kartu Pokemon vintage yang udah disimpan dari tahun 1999 teman Pro 2. Sekarang udah di tahun 2026. Wah, sudah cukup lama ya. Dan hampir 3 dekade nih beliau nih ngerawat sekitar 10 binder berisi kartu-kartu edisi awal Pokemon, mulai dari kartu yang holo lama, terus juga binder original, bahkan sampai kartu-kartu langka yang kondisinya masih super duper sangat terjaga teman Pro 2. Karena emang suka banget sih kalau kamu suka sesuatu, apalagi dengan kartu-kartu, figur-figur, kamu pasti bakal ngerawat dengan sepenuh hati biar gak rusak gitu ya teman Pro 2. Dan dari koleksi-koleksi kartu yang dikoleksi sama beliau gitu ya teman Pro 2, ini tuh jadi incaran para kolektor Pokemon teman Pro 2. Karena kondisi kartu yang bisa dibilang masih super terjaga, super bagus dan juga minim cacat dan tergolong langka. Ini wah, ini ternyata nilai koleksinya wow banget teman Pro 2, yang bisa nebak berapa. Jadi nilai koleksi dari kartu Pokemon si nenek adalah 7,2 miliar rupiah teman Pro 2, gak salah dengar, miliar. So wow itu teman Pro 2, dan ini disebut sebagai salah satu koleksi Pokemon vintage yang paling langka di Indonesia. Jadi sang nenek ini berasal dari Indonesia teman Pro 2, bukan dari luar negeri ya, karena fenomena kartu Pokemon vintage sendiri emang lagi hype banget, lagi naik daun ya, karena apalagi kartu-kartu yang lama yang udah pasti udah harganya udah ratusan juta, bahkan sampai miliaran rupiah ini sama para kolektor teman Pro 2. Dan mungkin juga beliau gak berekspektasi juga sih kalau kartu yang dikoleksi dari tahun 1999 di tahun 2026 ini bakal nge-hype ya teman Pro 2. Tapi kalau emang kamu suka banget sama sesuatu gitu ya, kamu bakal ngejalanin yang bener-bener dari hati. Termasuk juga kamu kalau ngoleksi kartu-kartu kart dari Pokemon gitu ya, kamu juga bakal ngerawat gimana biar kartu ini gak rusak ya, dipakein plastiknya, dimasukin card holder atau masukin binder ya teman Pro 2. Kita gak tahu nih kalau ternyata hobi yang kita lakukan ternyata di masa depan punya nilai yang wow banget ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Terus untuk kemana Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2 udah mau jam 7, yang artinya aku Sarah Ganevi harus bye sama kamu, teman Pro 2. Karena sampai di sini aku nemenin kamu ya. Thank you for listening in. Bye.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng aku Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Pro 2 ya, sebuah kabar yang penting dari nilai tukar rupiah yang kembali melampaui level 17.700 per dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,28% atau sekitar 49 poin menjadi 17.716 rupiah per dolar AS. Jika harga minyak makin tinggi, tambahnya akan berdampak pada inflasi dan mempengaruhi sentimen bank sentral secara global. Bank-bank sentral kemungkinan akan mempertahankan suku bunga atau malah menaikkan suku bunga.

Informasi selanjutnya, tahun 2002, drama Korea terbaru berjudul Teach You a Lesson siap tayang di Netflix dengan menghadirkan kisah aksi tentang perundungan di sebuah sekolah. Serial ini berfokus pada ancaman yang ditimbulkan para perundung terhadap siswa maupun guru, hingga menciptakan situasi yang cukup kacau di lingkungan sekolah. Sebuah lembaga pemerintah fiktif bernama Teachers' Rights Protection Bureau untuk mengatasi masalah tersebut, biro ini bertugas melindungi para korban perundungan di sekolah.

0: Dan informasi ketiga, tahun kedua langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zai'an, melalui pertandingan 3 game. Pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur. Jojo memulai game pertama dengan permainan yang agresif dan cukup dominan. Pebulu tangkis Indonesia itu mencetak poin beruntun sepanjang game pertama berlangsung. Jojo akhirnya memenangkan game pertama dengan skor 21-14. Sedangkan memasuki game kedua, Hu Zai'an tampil lebih dominan dan percaya diri, dan pebulu tangkis Tiongkok itu unggul jauh setelah kedudukan sempat imbang 5-5. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: FM LC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama, bukan berarti kayak berkenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama banget.
0: Apa kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel, padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya. Ais, masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, iya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
1: Yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Mm-mm. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa
0: ya, sedikitnya gerak lah ya,
1: olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia ya, gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh, pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget, udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Iya sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan, kayaknya kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: ini?
0: Bulan ini ya, benar ya. Bulan ini, dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu, kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen si pro-pro lupa terus.
0: Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum?

0: udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pura-pura lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
1: Iya, bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
0: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
1: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
0: naik turun,
1: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
0: 14 kayaknya.
1: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
0: Menyala.
1: Menyala. Enggak ada abangku ya?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
1: Okay.
0: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
1: Itu
0: tapi
1: dia.
0: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
1: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
0: gitu. Iya
1: gitu. Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2.
0: Right.
1: Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay. Oh,
1: si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke kamu di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya ya, kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Okay. Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya.
0: Hmm.
1: Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya, pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena okay, kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan okay, lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow,
1: cepat banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepat banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak benar-benar menyenangkan itu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1,5 jam
1: mudah.
0: Ya.
1: Gitu.
0: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu kan ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi
0: oh,
1: kayak
0: oke.
1: Okay. Yakin nih. Gitu yang kayak
0: ya, benar-benar
1: bisa
0: bener
1: nih.
0: Benar-benar. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama single-nya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi, kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Guys, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah jadi, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Ya. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, yaudah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nikah dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya ya, bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Cukup banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper
0: nih. Ah, itu dia.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja,
0: bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya.
0: Jadi bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Iya,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik. Gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Setahun lalu. Enggak, okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang juga ngapa-ngapain. Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Rakus, Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh iya, really?
1: Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola?
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya? Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketahuin orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang, kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah, kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak, wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay, yaudah gak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Gue juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome nih gue sih.
0: Iya benar.
1: Kayak kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di,
0: iya sih,
1: di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya benar. Iya sih benar. Tapi ya itu adalah cerita masalah.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamkamzah kalau lo tau.
0: Oh iya, serius?
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih.
0: Lupa
1: waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus tentu jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay, lama banget. Bener. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Gitu. Bener. Jadi, tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay itu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalur dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay
1: ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yang ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right, lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran.
0: Iya, yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah.
0: Ini
1: perfect.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Ya. Iya.
1: Itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B. Tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa. Gimana ya. Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apaan lirik. Yes. Dia beginin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar-benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih,
0: Bang. Eh, sedap. Apa itu?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Enggak terlalu yang kayak ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul, semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen, jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli main ini kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya Menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda
0: itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya...
0: Yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana nextnya? Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh hey, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini enggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jangan contohin dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak,
0: gitu dah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa, lu bikin aja. Silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu, gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin gak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke gitu ya Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop, masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih, gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan, ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di-spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu lagi ada. Oh, ada. Berarti lagi. dua. Gue yeah. jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener. Jadi
1: jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petanteng untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Kita album memangnya tahun ini.
0: Gas.
1: Kayak gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada kan?
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh? Ngumpulin lagunya satu tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam
0: yeah.
1: Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong.
0: 8 tahun.
1: Nah, yeah. tahun ini bisa. Yuk berangkat yeah.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh, harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya bang kapan ke ini, kapan kesini kesini nih, saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke
0: yes.
1: sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku, nggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga nggak apa. Bener nggak apa. Tapi maksa lagu sendiri. Bukan lagu gua, oke. Gak usah menyalu gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Ya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu yeah. dan lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitulah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube gua.
1: Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Makanya bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah. Ya.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen, udahlah, udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Yeah. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, happy banget rasanya gue Nandu nemenin kamu nih. Sekarang gak kerasa banget udah jam 8. Gimana kabar kamu di malam ini? Semoga masih tetap happy ya. Tadi kamu udah ditemenin sama RRI Pro 2 Jakarta di segmen Music Live Chat. Dan tenang aja, teman Pro 2, keseruan gak akan berhenti di situ. Karena sebentar lagi nih nanti gue juga bakal ngobrol bareng bintang tamu seru di segmen Jaga Malam hari ini. Jadi buat kamu yang kepo, yang penasaran kira-kira gue bakal ngobrolin apa gitu ya, sama musisi siapa, wajib banget stay tune di sini aja teman-teman Pro 2. Dan kamu juga boleh banget nanti bisa tanya-tanya ya di segmen talk show-nya, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat juga live YouTube, bisa juga lewat DM. Jadi buat kamu yang mau nanya, langsung aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di DM aja langsung @rri_pro2banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo Banten.

0: Banget ini ya, jarang-jarang nih gue ditemenin di studio sampai penuh kayak gini. Biasanya siaran sendirian aja. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, gue mau langsung sapa aja bintang tamu kita di malam ini. Halo, selamat malam nih abang-abang sekalian.
1: Halo,
2: selamat malam. Selamat malam.
1: Abang-abangan dong.
0: Gimana nih bang, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Badan sehat, dompet juga sehat.
2: Harus.
1: Amin.
0: Ya. Jadi tamu kedua ini udah bareng sama gue di sini ada Rumah Band ya, dan buat kamu mungkin tamu kedua yang belum kenal, boleh kita aja kenalan satu-satu dulu nih. Mulai dari ujung sebelah kanan dulu deh.
2: Boleh.
0: Dengan siapa nih?
2: Perkenalkan, gue Faber Adam sebagai gitaris di Rumah.
3: Gue Gipai Fahmi ya sebagai keyboardis di Rumah.
4: Gue Irfan Nur sebagai vokal.
5: Saya Chandra sebagai gitar dua.
0: Oke. Okay. Udah Nis, itu udah, nama panggilan semua tuh ya?
2: Iya, enggak ada basis, enggak ada drummer.
0: Enggak ada basis, enggak ada drummer. Tapi emang konsepnya kayak gitu awalnya
2: apa gimana? Iya, kita punya konsep kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan sebenarnya ini kalau nama lengkapnya nih ya, tadi kan dari kanan ya. Kan itu Faber ya, bener ya?
2: Iya, Faber
0: Adam ya, terus gitar, terus gitar. Ada Fahmi Gipai.
3: Gipai Fahmi.
0: Ya, ini keyboard, ya. Tapi keyboardnya lagi enggak ada nih sekarang ya.
3: Iya, keyboardnya lagi.
0: Terus nanti ada Eros Chandra, gitaris. Ini kayaknya kembarannya personil Silon Seven ini. Sama nih kayak namanya nih. Terus vokalis kita nih yang keren nih ada. Amin. Ini panggilnya siapa tadi? Irfan ya?
3: Irfan Nur.
0: Jadi Rumah nih, sebelum kita lanjut ngobrolin soal lagu-lagunya, soal album ya. Ini album perdana BTW ya?
3: Album pertama.
0: Pertama. Oke, okay, yeah. Tapi sebelumnya kalian itu udah ngebentuk band tuh dari tahun kapan kalau boleh tahu? Boleh ceritain enggak sejarahnya tuh?
3: Siapa yang mau jawab?
1: Ya, jawab aja sebagai
5: vokalis dong.
3: Iya. Ya, sebenarnya untuk Rumah sendiri sebelumnya tuh namanya Rumasa.
0: Rumasa.
3: Rumasa Band.
0: Itu nah. Kata Sunda bukan sih?
3: Rumasa. Iya, enggak iya, sih? Iya. Iya. Udah jalan 2 single. Formasi awal gua sebagai vokal, Chandra sebagai gitar satu, dan Fahmi sebagai keyboard.
0: Oke. Okay.
3: Dua orang lagi drummer. Disebutin enggak namanya?
5: Enggak.
3: Ada drummer.
0: Iya, ada personil lain.
3: Kita.
5: Disamarkan aja.
3: Sama satu lagi pemain bass kita. Nah, jadi formasi 5 ya, kita berlima ya.
5: Iya, masih lengkap waktu itu.
3: Masih lengkap, kita ngeluarin satu single. Masih utuh tuh. Masih utuh formasinya.
0: Oke. Okay.
3: Single kedua cabut satu.
5: Masih keluarin apa? Pelan-pelan cabut. Satu persatu.
3: Iya, satu persatu. Jadi kita tinggal bertiga tuh.
0: Oke.
3: Okay. Tinggal bertiga. Yang gua rasa sih Rumah saya itu kayak secara tujuannya itu masih belum jelas gitu. Jadi kita rekaman, kita bikin video klip. Setelah itu kita bingung.
0: Oh.
3: Mau seperti apa, mau kemana nih band gitu kan tujuannya.
0: Okay, mau ngapain lagi.
3: Iya gitu, iya. Arahnya kita bingung. Sampai akhirnya kita lanjut rekaman. Cuma waktu itu gue lagi ngefans sama gitaris satu nih, yang sebelah gue nih.
0: Wis, asik. Yeah.
3: Kayak
0: senyum-senyum langsung nih.
3: Harus dong. Iya, dan itu direkomendasin sama gitaris gue yang satu nih, Chandra. Ada nih gitaris jago kata. Mana gue lihat videonya gitu kan, gue lihat tuh sosial medianya yang memang jago dan banyak followersnya juga. Wih. Gitu. Akhirnya ya udah gue coba PDKT kan, gue ajak, gue dulu tuh pura-pura ini ya.
2: Ya, pura-pura mau les gitar dia.
3: Iya, kebetulan dia kan. Ya? Iya, dia kebetulan buka les gitar juga kan.
0: Iya.
3: Akhirnya ya udah gua jadi muridnya aja dulu sementara dah. Akhirnya ya udah berjalan, gua belajar gitar sama dia. Sebenarnya gua basic sih udah gitar udah ada gitu kan.
0: Okay.
3: Akhirnya modus gue berhasil lah. Oh. Ngajak dia ke tempat recording.
5: Iya, waktu sholat istihoro itu kan?
3: Iya kali ya.
0: Asik.
3: Iya, emang ada istihoronya ya? Ya akhirnya perjalanannya setiap kali kita recording, pasti gue ngelibatin Faber Adam.
4: Niatnya sih kita

0: mau lanjut single kan, lagu yeah, Andai. Yeah. Setelah itu kita recording lagi sampai 11 lagu. Itu kita melibatkan Febar Adam. Okay. Tapi posisinya waktu itu masih belum jadi member dia.
1: Oh, belum personil.
0: Belum.
1: Fix gitu ya.
0: Iya, kita masih bertiga.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Cuma setelah selesai album gimana nih? Kita mau lanjut bertiga aja apa ada tambahan player gitu kan. Akhirnya gua berunding bertiga, Gipai sama Chandra. Sepertinya kita butuh sosok Febar Adam gitu kan. Hmm. Karena satu tahun ya persiapan kita untuk ngerjain album, pasti secara karakter juga kita tahu juga Febar Adam gitu. Sampai akhirnya ya gua ngelobi dia, gimana kalau gabung sama Rumah gitu.
2: Cara lobby.
0: PDKT ya. Iya, iya, panjang juga sih. Dia kan waktu itu mau ke Bali.
1: Oke. Okay.
0: Gua ada undangan di Bali nih, ngeband apa sih? Ya, coaching klinik ya. Nanti setelah balik dari Bali, gue kasih jawabannya. Mungkin dia isi koroh juga kali ya.
1: Bisa jadi tuh ya. Itu gimana tuh Bang Faber, ngerayunya gimana nih? Bang Irfan nih pas ngerayu nih kata-katanya.
2: Dia sebenarnya minta, karena memang selama setahun proses kita rekaman, gue juga udah ngerasa ngeklik ya sama mereka.
1: Oh,
2: lagu-lagunya
1: iya,
2: juga kebetulan gue suka gitu. Karena gue terlibat langsung dalam proses rekaman album Rumah ini. Terus ketika diajak join bareng Rumah sebagai member member aslinya Rumah gitu ya. Yang gua pikirin bukan masalah gua cocok apa enggak sama mereka.
1: Oke. Okay.
2: Karena kalau hal itu ya gua ngerasa udah ngeklik, yang tadi gua bilang udah ngerasa cocok, karyanya juga cocok. Yang gua pikirin saat itu komitmen gua justru.
1: Okay.
2: Gue khawatir dengan komitmen gue ketika gue bilang iya, nanti mereka kecewa. Nanti saat-saat gue lagi gak bisa atau apa. Nah yeah, itu yang gue pikirin. Cuma gue pikir lagi matang-matang, ya bener tadi lu bilang isi horor juga gitu ya. Ya udah akhirnya gue putuskan ya udah kenapa enggak gitu. Akhirnya jalan sampai sekarang.
1: Wah, kayak berarti gitu. Satu album ini bareng
2: proses kerjanya bareng
1: Faber ya, dari 11 lagu ini. Dan 11 lagu ini ada lagu yang sebelumnya itu enggak pas masih Rumah Saya itu yang dua itu.
0: Dua lagu itu.
1: Iya.
0: Dua masuk lagu itu gak? Bang Faber belum terlibat.
1: Tapi di album ini nggak ada berarti?
0: Enggak, itu single ya.
1: Oh beda
0: single.
1: Itu ya. Oke. Okay.
0: Makanya setelah kita selesai album, termasuk pemilihan nama band juga kita kita ngobrol lagi bagaimana dengan nama Rumah Sa, apakah tetap lanjut?
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Atau kita coba alternatif lain gitu kan? Menurut keyboardis gue sih, kalau kata Fami kurang komersil katanya.
1: Asik bahasanya kan? Nih keren nih. Ya, komersil.
0: Kayak pikir-pikir gimana? Lagi ya. Ya sebenarnya kalau nama Rumah Saya itu gue lebih ke maknanya ya. Maknanya kan Rumah Saya itu sadar diri ya.
1: Introspeksi diri gitulah ya.
0: Setelah ngobrol lagi, gimana kalau Rumah itu bahasa siapa ya? Bahasa Fami ya Pak Chandra ya. Dulu itu
3: kebetulan saya yang ngajuin
0: Chandra ya. Kayaknya ya Rumah gitu. Jadi setelah dipikir-pikir boleh juga nih Rumah. Cuma gue memandang nama Rumah itu dasarnya sih tetap dari ngambil dari kata Rumah Sa gitu.
2: Mau dipendekin aja gitu.
0: Iya. Itu versi gue sih.
3: Lebih kece aja kan.
0: Iya ya, lebih kece aja gitu. Gak terlalu jadul.
1: Iya. Gue kira ini awalnya ya, nama Rumah tuh rumah dari kata rumah gitu.
2: Banyak yang bilang begitu sih. Banyak yang bilang gitu.
0: Rumah,
2: banyak beranggapan begitu.
0: Iya.
1: Oh ternyata emang sebenarnya artinya bukan ya,
2: bisa bukan. Iya.
0: Kita ambil dari kata dari Rumah Sa.
1: Dipersingkat iya, aja gitu ya. Biar betul, lebih komersil tadi
0: yes,
1: ya.
0: Iya.
1: Bang Gipa ini pikir
0: Bang Gipa. Bang Gipa ini.
1: Otak-otak cuannya udah ada tuh ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, okay, dan langsung setuju ya semua nama Rumah gas ya, enggak
0: iya,
1: perlu sih, waktu iya, lama itu ya.
0: Dan okay, nama Rumah Saya itu sebenarnya yang ngasih dia nih, si Chandra. Gak tahu deh kenapa lu ngasih nama Rumah Saya.
3: Kece, kece.
0: Menurut lo kece.
4: Waktu zamannya.
1: Kalau kata Bang Sanda kece, kalau kata Bang Gipai komersil, beda nih pikirannya nih, yeah, ya. Yeah. Beda nih. Yang satu cuan, yang satu style nih. Oke, okay, berarti ini kalau gua enggak salah ini tahun 2025 kebentuk ya.
0: 2000 ya, berapa ya, aja?
3: Kurang lebih emang kurang di 2022.
0: 2004 kali ya?
1: 2024.
0: Single udah, pertama kita di kan Dilema.
3: Itu yang Rumasa. Itu
0: ya, rumah. Oh iya, Rumasa.
1: Kalau yang Rumah?
0: Rumasa itu
3: ini. Nah, Rumah itu di tahun kemarin.
1: 2025.
2: Berarti benar 2025.
1: Benar ya? Yang Rumah ini ya,
3: yang Rumah.
0: Iya, betul. Oke. Satu tahun kita. Ya,
3: satu tahun. Personil yang sekarang.
2: Benar-benar 2025.
1: Oke, next ada rencana nambah personil enggak? Drum gitu kayak tadi misal.
0: Butuh waktu ya buat iya. Nyatuin chemistry. Soalnya gak gampang juga nyari orang yang satu
1: yang klop ya.
0: Iya, oh, satu iya, pemikiran iya. Gitu. Makanya udah 4 orang aja ini udah iya. Batu semua.
1: Keras semua kayaknya.
0: Keras semua kita. Sebenarnya ada sosok penengah sebenarnya.
1: Wih, siapa tuh? Siapa tuh?
0: Ya adalah ada.
1: Oh, bukan Bang Gipai, bukan ya?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Pokoknya kita mah batu semua deh.
3: Dan personil enggak ada ya?
0: Hah?
3: Enggak ada di dalam.
0: Enggak ada penenang ya? Di sini.
1: Enggak suka ketenangan pokoknya ya. Oke, okay, dan albumnya sendiri ini butuh berapa lama tuh proses selesai 11 lagu?
0: Satu tahun ya.
1: Oh, satu tahun genap tahun. Kelar 11
0: iya, lagu. Betul. Iya, betul. Satu tahun.
1: Berarti hitungannya kurang lebih sebulan satu lagu ya?
0: Sebulan satu lagu ya, benar.
2: Kita justru hampir tiap minggu.
0: Tiap minggu oh, kita ngeluarin lagu ya.
2: Iya, apa yang proses,
0: lamanya proses mixing masteringnya yang lama.
1: Oke. Kalau lagunya mah jadinya cepat ya, tiap ya, minggu.
0: Kayaknya proses 5 bulan itu udah selesai
3: udah
0: ya. Selesai.
3: Jadi masalahnya itu kan kita suka revisi.
0: Itu dia. Nah, banyak revisi juga. Ada beberapa iya. Yang memang kita kurang puas dengan hasilnya gitu. Kita revisi lagi.
3: Ada instrumen yang misalkan, oh ini gitarnya diganti sama kolintang gitu misalnya.
1: Agak jauh ya. Agak jauh sih itu. Oke oke, berarti 5 bulan itu bikin lagunya.
0: Lagunya atau? Udah jadi.
2: Proses ngerekam lagu oh, dari
0: proses satu rekamannya
2: itu ya, mixingnya yang lama.
1: Yang butuh waktu lama. Wow, oke. Okay. Dan biasanya yang sering nemu ide lagu, bikin lagu duluan siapa?
0: Irfan.
1: Gue punya lagu ini. Nih gitu.
0: Vokalis ini.
1: Oh, vokalis.
0: Gue sih ya.
2: Paling rajin dia.
1: Paling rajin. Referensi musiknya luas.
0: Problematik gitu. Ya.
2: Sampai kadang-kadang mual kita. Besok ada lagu baru, ada lagu baru.
1: Baru kemarin gitu
2: iya, kan ya. Kemarin belum selesai udah ada lagi
0: itu. Lagu baru. Ini kadang-kadang bikin anak-anak ngambek ya. Lu gimana sih lagu yang kemarin belum beres udah setor lagu lagi gitu. Ya kalau gue sih sebenarnya ya karena gue bikin lagu gue senang-senang aja nih, gue punya lagu nih, punya lagu gitu. Cuma mungkin anak-anak udah kayaknya masih banyak kerjaan yang harus kita selesaikan gitu.
1: Berarti tapi pernah nggak dari personil lain kayak selain Bang Irfan yang gue ada lagu nih boleh dong?
0: Sebenarnya gitu. Kita semua tuh bisa bikin lagu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di 8 di antara 11 lagu ini ya? 8 bener ya? 8 oh 7 ya Chan?
3: Pokoknya yang
0: lagu
3: di luar ciptaan lu tuh ada 3 di luar ciptaan lu ya.
0: Lu satu.
3: Gua bawa 3 lagu.
0: Lu bawa 3 lagu, satu lagu lu.
3: Satu lagu gua, 2 lagu yang memang khusus kita bawain dari almarhum.
0: Iya.
3: Almarhum kakak.
1: Oke.
3: Okay, ada titipan. Okay. Kalau misalnya
2: mayoritas lagu Irfan.
0: Iya. Berarti 7 lagu. Gua bikin satu lagu Chandra, 3 lagu punya almarhum.
1: Oke.
2: Okay, okay.
0: Benar.
2: Ya?
1: Dan itu lagu Irfan banyak direvisi enggak tuh pada akhir itu tren tadi?
2: Banyak, banyak, banyak, banyak banget.
3: Banyak. Ini dia.
1: Woi, kayak liriknya kurang nih gitu. Ada enggak kayak
0: lirik enggak? Kalau lirik sih enggak. Oh, enggak ya? Cuma terkait selera musiknya aja kali ya.
2: Iya, paling aransemen, komposisinya paling itu sih.
1: Instrumennya berarti. Nah, ya,
2: instrumennya. Betul.
1: Dan Rumah ini apa? Ingin dikenal sebagai band yang punya genre musik apa?
0: Pop sih ya.
1: Oh,
0: ya,
1: pop.
2: Pop Indo gitu, pop Indonesia. Indo,
1: ya. Dan gue dapat spill nih tadi, dapat contekan. Katanya malam ini mau bawain 3 lagu ya.
0: Yes.
1: Asik. Boleh disebutin yang pertama nanti sebentar lagi ya, sebentar lagi apa yang bakal dinyanyiin nih? Lagu apa?
0: Relung Hati ya.
1: Relung hati.
0: Relung Hati
1: gitu ya. Iya, iya. Jadi gimana kalau gua suruh tampil bentar lagi udah siap enggak nih?
0: Siap banget.
1: Aman ya. Siap. Siapa yang bikin lagu nih? Lagu ini siapa yang bikin?
0: Irfan.
1: Irfan. Harus bagus nyanyinya ya. Gak mau tahu nih. Harus bagus nih.
0: Sebenarnya agak.
1: Oke oke. Oke teman Pro 2, jadi sebentar lagi kita bakal dengerin salah satu karyanya ya dari albumnya Rumah ini, Relung Hati tadi ya.
0: Relung Hati.
1: Dan buat kamu setelah ini setelah lagu dinyanyiin boleh banget nanti tanya-tanya ya, kayak tadi gua udah bilang bisa lewat WhatsApp di 081 1145 1016, bisa lewat YouTube. Kamu tinggal langsung aja mampir ke channel YouTube-nya RRI Banten ya, langsung aja komen, dan bisa juga lewat DM Instagram kita di @rri_pro2banten. So, enggak usah tunggu lama lagi. Udah siap abang-abang?
0: Siap.
1: So, oke, ini dia Relung Hati by Rumah.

0: Thank you.
1: Ada kata-kata dusta, ada kata-kata janji, ada kata-kata hancurkan hati. Wah, ini lagu kayaknya galau abis
0: galau
1: nih ya.
0: Galau banget pokoknya lagunya.
2: Galau banget.
1: Eh, boleh diceritain dong, ini lagu tuh ceritanya tentang apa nih singkatnya?
2: Gimana
1: Pak Irfan? Relung hati.
2: Ini harus diceritakan banget ya. Kayak membuka luka lama gitu sebenarnya. Jadi lagu ini gua buat, gua tulis di saat waktu itu mungkin gua pernah mengecewakan. Gua tahu dia sangat sedih sesedih-sedihnya, yeah. Kecewa sekecewa-kecewanya gitu. Sampai akhirnya gue nemu nada. Cuma gue waktu itu udah baikan sih. Gue tanya kira-kira nada yang seperti ini cocoknya untuk lagu yang sedih, marah, atau kecewa. Dia bilang kecewa. Oke. Gue langsung teringat dengan permasalahan yang udah lalu. Apa yang lu rasain?
0: Bisa nyata ya.
2: Gua bilang apa yang kamu rasain akan aku tuangin di lagu ini. Jadi sebenarnya perasaan kecewanya itu gua limpahin ke
1: lagu,
2: ke lagu ini.
1: Lirik. Berarti okay. Ini kisah dari Bang Irfan nih ya berarti ya. Bisa iya. Dibilang.
0: Ya udah gak usah nangis juga.
2: Bukan. Gue bukan nangis ini, karena kan tisu nih. Gue bukan korbannya.
1: Oke. Gitu. Yang melakukan gitu. Ini POV
2: dari yang
1: melakukan kayak iya. Gitu ya. Tapi kan udah baikan, aman ya.
2: Gue pelakunya.
1: Tapi udah baikan kan?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, aman kalau gitu. Oke. Dan lagu ini pas dibuat itu pertama lihat liriknya respon dari personil yang lain gimana nih?
2: Gue masih inget pertama gue ngenalin lagu ini sama Bang Adam gitu.
1: Oh iya,
2: waktu okay. Itu kayaknya waktu itu pas gue ngasih demonya ke Bang Adam, dia udah langsung punya gambaran terkait lagu ini gitu ya. Okay. Terbukti pas pas recording instrumen musiknya banyak, lumayan banyak nih yang masukan dari dia gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nggak tahu deh, lu ngelihat lagu ini seperti apa
3: ya,
2: Bang?
3: Kalau secara lirik sih gue gak pernah no debat lah gitu ya. Tapi kita teman-teman yang lain juga lebih mikirin gimana cara ngaransemen lagu yang udah dia buat,
1: yeah.
3: Supaya nuansanya cocok gitu loh sama isi cerita dari lagunya, okay. Itu yang kita pikirin. Dan kebetulan sebelum aransemen dieksekusi, memang kita ada perdebatan udah pastilah gitu loh ya.
1: Wajar lah ya.
3: Iya, wajar gitu. Lah dalam sebuah band itu perdebatan. Tapi hasil akhirnya nanti ketika kita dengar sama-sama bareng-bareng dan sepakat gitu ya.
2: Betul.
3: Kalau aransemennya cocok dengan lagunya, cerita lagunya
1: okay.
3: Gitu.
1: Oke, tapi emang biasanya kalau misal Bang Irfan udah nemu lagu nih gitu, udah nemu lirik lah udah jadi gitu ya, demo ya tadi ya, bisa dibilang itu emang ke Bang Adam dulu.
2: Enggak.
1: Atau kadang ke Bang Gipai kadang, gue ada lagu, atau ke Bang Chandra gitu, apa gimana?
2: Biasanya sih antara dua orang ini, tapi semua juga gue kasih tahu sih, begitupun Fahmi.
3: Cuma Fahmi gak pernah dikasih tau ya Fahmi? Ya.
1: Waduh.
2: Parah ya?
1: Parah nih.
2: Masa sih?
1: Waduh.
0: Keluarin aja unek-unek ya Fahmi. Enggak apa.
2: Karena gue mandang Bang Faber sama Chandra ini, gue bersyukur ya ngeband punya dua gitaris yang handal banget. Ini sebenarnya kokinya mereka berdua nih.
1: Wih, chefnya
2: mereka,
1: nih.
2: Iya. Gue yang bikin lagu, mereka ini yang ramuannya nih, gitu. Sebenarnya punya karakter yang mirip-mirip nih Chandra. Ya terkait teknologi mereka lebih melek gitu ya.
1: Oke.
2: Jadi banyak juga referensi dari mereka terkait lagu-lagu yang gue bikin. Makanya cukup intens lah gue ngebahas lagu sebelum kita ke studio rekaman ya, gitu. Kalau Fahmi ya kita japri-japri lah,
1: pencet-pencet lah ya.
2: Karena dia paling diem ya di antara kita. Dia kayak Oke, okay, yuk, yuk, siap, gitu, itu aja.
1: Gaskan aja, pokoknya mah, gitu ya. Oke, okay, tapi gue agak tertarik sama Bang Gipa, ini kan keyboard nih ya. Yeah. Ini nuansanya nuansa lagu mellow, ya mellow ya, bisa yeah, dibilang mellow, ya. Yeah. Kalau dari kacamata keyboardist tuh lebih sulit, bukan arrangement ya, bikin nada buat lagu-lagu pop yang upbeat atau yang mellow, Bang?
4: Kayaknya sih lebih sulit.
1: Oh justru lebih sulit yang mellow. Soalnya kalau gue awam ya sama musik-musik itu. Kalau gue kira piano itu emang udah nadinya tuh di lagu-lagu mellow kayak gitu loh, keyboard itu.
4: Emang harus dengan rasa juga gitu. Mungkin ya. Mm-hmm. Mungkin harus masuk dulu nih ke lagunya.
1: Gitu. Sambil tangis mainnya gitu ya. Air mata keluar gitu. Oke justru lebih susah mellow iya, gitu ya.
2: Buat bikin apa ya? Pemanis-pemanis lah, isian-isiannya gitu.
1: Wow, oke okay sih. Dan kalau boleh tahu ini proses rampungnya berapa lama lagu Relung Hati? Sampai udah kelar rekaman, udah mixing segala macam.
2: Lagu Relung Hati itu lagu keberapa ya yang kita rekam?
3: Lupa lagu keberapa, tapi biasanya proses ketika ada lagu baru yang masih mentah gitu ya. Mm-hmm. Hari ini Irfan datang ke rumah gua. Mm-hmm. Jadwal yang kita sudah tentukan, misalnya setiap hari Kamis kita ke studio rekaman.
1: Oke, okay, rutin
3: itu,
1: ya
3: ini. Rutin. Mm-hmm. Itu biasanya bahkan hari itu juga langsung jadi.
1: Wow. Iya. Sat-set nih.
2: Kadang-kadang suka gitu. Sebenarnya kitanya yang sat-set, cuma operator studionya yang mungkin pusing dia ditimpa lagi.
1: Iya, aduh belum kelar udah ada lagi nih.
2: Iya. Dia lagi ngerjain. Oh yuk, namanya Yudises, Good Luck Studio ya, kita rekaman di sana. Iya, di Good Luck. Gue bilang, Yud, gue ada lagu baru nih. Gitu. Dia kayak, oh, oke okay deh lanjut gitu. Sedangkan lagu yang sebelumnya kan belum beres. Oh, nah, yeah, sebenarnya kerjaannya yang ditumpuk-tumpuk itu yang bikin operator juga pusing kali ya.
1: Yang penuh tuh. Iya. Ya saking sat-satnya gitu. Tapi ya software ya lancar-lancar aja ya. Jadi juga gitu ya. Oke. Dan sebentar lagi, kan tadi gue udah sempat bilang ada 3 lagu yang bakal dibawain. Tadi Relung Hati udah dinyanyiin, keren banget. Udah tahu artinya juga, ternyata ini kisah dari salah satu personil dari pelaku nih tadi katanya.
2: Bukan korban ya,
1: bukan korban ya,
2: pelaku.
1: Biasa kan kalau lagu itu dari korban. Iya. Beda deh ya. Setelah ini bakal bawain lagu apa lagi nih yang kedua?
2: Takkan Bisa.
1: Ya, Takkan bisa. Oke, sebelum gua tanya-tanya lagu tentang apa, siap nyanyiin lagi lagu
2: siap,
1: dua?
2: Siap.
1: Let's go nih ya. So, Tom Pro 2, ini dia lagu kedua dari Rumah Takkan Bisa.

0: Thank you.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: Oke, balik lagi di Jaga Malam Music Planner bareng gua Nandu dan juga Rumah. Tadi kita udah dengerin lagu kedua, judulnya Takkan Bisa, bener ya? Boleh diceritain lagi lagu ini tentang apa? Soalnya tadi gua denger juga liriknya ini nggak kalah galau nih sama lagu yang pertama nih.
1: Emang lagu Rumah galau semua
0: galau
1: sih.
0: Galau semua galau kayaknya
1: dia. Bener.
0: Boleh diceritain apa nih arti boleh. Lagunya nih?
1: Kakak Chandra.
2: Eh, lagu siapa? Oh, diwakilkan sama vokalis aja.
1: Okay. Kok gue ya?
2: Iya dong, kan. Hayati vokalisme.
1: Iya.
0: Ngeles. Lempar mulu nih ya. Boleh.
1: Kayaknya ini setelah gua amati ya, ini lagu menceritakan tentang seseorang yang sulit move on.
0: Gagal move on. Pernah juga jangan-jangan Bang Chandra ini. Kisah Bang Chandra bukan nih.
1: Ini lagu almarhum ya.
2: Oh, bukan. Lebih ke itu ya, ke anak muda yang lagi bucin-bucinnya sebenarnya.
0: Oke.
2: Ceritanya tuh ke situ.
0: Dan susah move on tadi ya.
2: Yoi.
0: Suka nih. Oke. Tapi dalam proses buat lagu yang Takkan Bisa ini, sempat ada revisi-revisi nggak? Entah musiknya, liriknya?
1: Ada ya, dari versi pertama.
0: Oh, beda ya?
1: Jadi sebenarnya gini, dulu itu memang dari zaman gue sekolah, gue udah kenal sama Chandra. Gue yang paling lama kenal sama Chandra gitu kan.
0: Oke.
1: Pertama gue rekaman itu ke Chandra. Kebetulan dulu dia operator recording kan.
2: Di studio ya.
1: Dia kerja di studio rekaman gitu. Yeah. Makanya dulu tuh abang-abangan gue. Nah, karena kita lumayan intens sharing terkait lagu, ada beberapa lagu yang dia kasih dengar ke gua kan, ada mungkin 5 lagu ya yang dikasih dengar ke gua. Gua bilang, ini lagu siapa? Ini lagu abang gua, katanya. Waktu itu dia masih ngebentuk band Upsell namanya.
0: Okay.
1: Bener gak sih? Upsell band gitu. Nah, gua dengerin, enak-enaknya lagunya gitu. Sampai akhirnya proses berjalan, gue kan kenal lagunya. Kita recording, kebetulan yang penciptanya ini almarhum, meninggal. Yeah. Gue pikir, Chan, lagu almarhum boleh gak ya kita masukin di album Rumah gitu. Karena yang paling dekat kan dia. Ya udah, boleh katanya. Makanya kita seleksi lagi lagunya, ada 3 lagu di album ini yang ciptaan almarhum.
0: Ya.
1: Itu salah satunya
0: Takkan Bisa
1: Ini. Takkan Bisa Ini.
0: Oke. Dan kalau gue lihat juga tadi, karena 2 lagu ini lagu galau, dan lagu ketiga jangan-jangan lagu galau juga nanti yang bakal nyanyiin ya.
1: Galau juga sih.
0: Galau juga. Nah,
1: tapi ini ceritanya lebih ke mengagumi sosok wanita terindah sih ya.
0: Oh ya udah, nanti display nanti aja.
1: Oh iya ya.
0: Itu kejutan tuh.
1: Tapi memang itu secara notasi Rumah itu ya
2: lagu-lagunya melankolis.
1: Melankolis banget ya semua. Gitu. Makanya salah satu alasan kenapa gua tertarik pengen bawain lagu-lagu dari Upsell, dari almarhum. Karena secara warna musiknya relatif sama gitu, satu warna gitu.
0: Dan emang dari kalian sendiri masing-masing gitu ya Bang ya, emang pecinta musik melo kah bawaannya gitu? Atau ada beda-beda selera?
3: Beda-beda pasti.
1: Beda-beda sih.
4: Enggak sih, gue rasa sama.
0: Yang mana yang bener nih? Yang bener yang mana?
1: Gue yakin sama.
3: Emang iya?
1: Iya sih.
0: Sama.
1: Ada
0: pasti sama.
1: Bedanya ada, tapi kebanyakan samanya.
3: Iya,
1: bedanya ada. Kayak Bang Adam kayaknya dia nyerempet-nyerempet ke blues gitu kan.
0: Gua kira Bang Adam awalnya rock loh, soal tatoan.
1: Iya mungkin
0: gondrong lagi kan.
2: Tampilan boleh rock gitu kan.
1: Dia bluesman banget. Kalau Chandra kan apa lu Chan?
2: Pecinta galau sih emang.
1: Pecinta galau. Oh,
0: iya. Pecinta galau.
1: Dia referensi Yovie Nuno tuh itu.
2: Sad boy sih.
1: Iya. Anjay.
0: Betul ya. Tapi bajunya warna pink ya sad boy-nya nih. Beda sendiri nih. Yang lain hitam nih.
1: Iya. Harus salah kostum nih.
0: Kalau Bang Irfan sendiri galau juga? Emang suka lagu
1: iya, galau? Iya, gue seneng banget sama lagu-lagu yang galau ya. Mau ngerti, mau gak ngerti, yang penting kedengerannya galau aja udah gue dengerin.
0: Yang penting sedih gitu ya.
1: Iya, yang penting sedih.
0: Kalau Bang Gipai?
1: Galau sih pasti.
4: Sama parah.
0: Ini cowok,
1: parah ini saya galau parah. Iya.
0: Gal, cowok galau semua ini.
1: Cowok galau, cowok galau
4: sad,
1: semua.
4: Sad boy semua.
0: Tapi emang di kehidupan emang sad boy beneran enggak dong, enggak ya. Pas tampil doang kan.
1: Iya,
0: bad boy kan. Aslinya mah bad boy kan aslinya ya. Playboy jangan-jangan nih.
1: Itu.
0: Oke oke. Ruma nih sebagai band yang bisa dibilang musisi independen lah ya, indie gitu ya. So far 1 tahun genap ya, benar ya, 1 tahun berkarir, bikin karya. Menurut kacamata Ruma sendiri ya, pandangan Ruma, tantangan terbesarnya apa nih? Gak mudah nih soalnya 1 tahun nih, waktu yang lama nih.
1: Tantangan terbesarnya, kalau pasti punya versi masing-masing ya. Kalau menurut gue pribadi, tantangan terbesarnya menjaga semangatnya sih.
0: Konsisten gitu.
1: Konsistensinya, iya, karena setelah kita rilis album ini, step by stepnya memang harus kita jalanin kan. Jadi memang proses bekerjanya ya setelah rilis album ini, bagaimana kita promo terkait karya kita gitu kan. Nah ini yang tidak mudah buat ngejaga semangatnya gitu. Mungkin beda-beda dari teman yang lain.
0: Yang lain boleh?
4: Enggak, memang iya, memang itu ya. Paling penting itu.
0: Konsisten ngejaga semangat gitu ya, biar bonding terus nih tiap
4: betul,
0: hari
4: betul. Gitu. Karena ya, setelah selesai rekaman kita itu kalau gak salah di setelah lebaran ya, abis lebaran Idul Fitri kemarin ya.
0: Iya betul. Oh,
4: iya. Selesai berarti kan benar-benar geraknya kita tuh baru berapa bulan ya sampai sekarang nih. Iya. Kita itu time planning kita udah buat gitu ya.
0: Okay.
4: Nanti apa aja yang mau kita kerjakan. Jadi ya itu memang harus dikerjakan gitu loh. Yeah. Jangan sampai ada yang kelewat. Nah, ngejaga betul tadi kata Irfan. Yang penting ngejaga semangatnya, chemistry-nya tetap solid supaya ya masih satu visi misinya.
0: Oh
4: gitu.
0: Iya sih benar ya. Karena kalau kelewat satu tuh ya di plan biasanya sisanya udah kacau tuh kalau enggak misi satu gitu ya. Ngomongin semangat, siapa yang paling cepat bete?
4: Saya
0: gak nyangka, iya, gak nyangka jujur.
2: Saya juga.
1: Iya. Jadi mereka ini semangatnya naik turun.
0: Fluktuatif gitu.
1: Malah yang paling semangat gue gitu.
0: Oh iya.
1: Bener gak sih?
0: Bener ya?
2: Ya bener.
0: Oke, tapi ya pada akhirnya kan tetap bisa, walaupun mungkin bete-bete mah wajar ya.
1: Oh iya.
0: Pada akhirnya kan tetap
1: masih dalam konteks wajar
0: lagi, gitu ya. Ngopi bentar udah good mood lagi biasanya.
1: Oh iya.
0: Oke, Ruma nih gak kerasa kita udah ngobrol mau 1 jam. Dan mungkin sebelum nyanyi persembahan ketiga nih ya. Dan emang ini bisa dibilang lagu andalan juga kali ya.
1: Andalan banget.
4: Ya, ini yang lagi mau kita boost di lagu yang ketiga ini.
0: Yang ketiga ini ya. Boleh di-spill judulnya dulu deh. Apa tuh judulnya?
1: Wanita Terindah.
0: Wah, dari judulnya udah kelihatan tuh Wanita Terindah. Oke, ini cerita kisahnya siapa nih?
4: Ya dia lagi.
0: Dia lagi.
1: Gue lagi yang kena nih.
0: Oke, jadi mungkin di penghujung waktu kita ngobrol nih, ada nggak kayak mungkin bisa dibilang kayak harapan dari Ruma ya? Next-nya nih mau gimana? Ke depan mau ada apa gitu mungkin? Boleh.
1: Siapa dulu nih?
4: Enggak, lo aja.
2: Kayaknya semua punya harapan deh.
4: Sama, harapannya kita sama.
0: Ikut pokoknya.
1: Iya. Ya, kalau dari gue pribadi sih ya, harapannya Ruma secara karyanya bisa dikenal secara nasional ya.
0: Amin.
1: Karena memang itu tujuan kita sih ya.
2: Pastinya.
1: Banyak yang undang juga.
0: Amin.
1: Banyak panggungan juga ya.
4: Amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Ini sama kayak Bang Ipai, komersil ya berarti ya.
4: Iya.
1: Iya. Betul.
4: Biar balik modal.
0: Oke, lanjut terus.
1: Ya, harapan. Ya harapannya sih tetap konsisten karena Ruma itu menurut gua salah satu band yang sangat produktif ya. Materi lagu kita tuh masih banyak.
0: Wow.
1: Masih banyak banget. Ini memang di album ini mayoritas lagu-lagu gua. Tapi gua tahu juga setiap player Chandra, gua tahu banyak lagu-lagunya, begitupun Bang Adam, lagu-lagunya sangat banyak. Dan ya nanti deh ceritanya deh. Fahmi juga ada lagunya gitu. Jadi mudah-mudahan Rumah tetap bisa berproses sehingga setelah album ini akan ada album-album berikutnya.
0: Amin. Gitu. Amin. Dan kalau boleh tahu sedikit, nanti next album apakah konsepnya bakal mellow lagi atau mau coba berbeda?
1: Karena di album ini kebanyakan karya gua, jadi secara warna relatif sama ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan gua tahu karakter lagu Chandra, begitupun karakter lagu Bang Adam, gua rasa di album kedua nanti lebih berwarna dengan karakter masing-masing ya. Dan apa itu yang menjadi kekuatan ya, modal kita untuk melangkah ke depan gitu.
0: Oke, lebih bervariasi nanti ya.
1: Betul sekali.
0: Bukan cuma secara lirik tapi secara instrumen juga bisa dibilang nanti.
1: Betul.
0: Ya. Oke, kira-kira mau kapan nih album nanti nih dibikin nih?
1: Kayaknya kita fokus 11 lagu ini ya.
0: Ini dulu ya yang
1: album
0: ini
1: pertama dulu. Tapi materinya udah ada.
0: Draftnya udah ada ya?
1: Udah.
0: Oke ya, semoga secepatnya karena gue juga mau denger lagi. Kira-kira kisah siapa lagi nih gitu ya yang jadi lagu gitu kan. Oke, Rumah thank you banget udah hadir dan semoga semua karyanya dapat didengar. Oh ya, teman Pro 2, kamu juga boleh banget nanti request aja ya lagunya Rumah karena udah tersedia di RRI Pro 2 Banten didengerin. Apalagi buat kamu sobat-sobat galau yang tiap malam galau mulu kerjanya, ini lagu cocok banget gitu ya. Oke, Rumah persembahan terakhir ya nanti ya, lagu ketiga ya. Yes. Wanita Terindah. Thank you sekali lagi, sukses terus dan salam sama rekan-rekan gitu.
4: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2 kita dengerin nih sebuah lagu penutup di talk show Musik Panther kita by Rumah. Ini dia, Wanita Terindah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah

lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa

mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indah. Oke, teman Pradua, di Jaga Malam ini kamu boleh banget ya ikut seru-seruan bareng gua dengan kirim cerita-cerita seru versi kamu, dan nanti bakal gua bacain. Gua janji gak bakal ngejudge semua cerita kamu, gua bakal jadi pembaca dan pendengar yang baik ya. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 145 1016.

0: kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak?
2: Tangan!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Oke, teman Pradua, di Jaga Malam ini aku angkat satu tren, satu topik yang sempat ramai banget di TikTok atau bahkan di X gitu ya, pokoknya di sosmed deh. Itu istilah avoidant, teman Pradua, kamu pernah dengar nggak istilah ini ya? Dan istilah ini itu biasanya dipakai buat kayak menyebut seseorang yang cenderung menghindar dalam hubungan atau komunikasi. Nah, kata avoidant itu berasal dari istilah psikologi avoidant attachment tahun 2002, yang gampangnya ini tuh orang dengan tipe ini tuh sering ngerasa nggak nyaman kalau hubungan itu mulai terlalu dekat secara emosional. Misalnya pas lagi akrab malah tiba-tiba menjauh, chat jadi jarang gitu, atau susah buat terbuka soal perasaan padahal sebelumnya ya lagi akrab banget kayak gitu ya. Nah, di sosmed istilah itu tuh sering dipakai netizen buat bercanda ya, sampai curhat soal hubungan yang kesannya itu tarik ulur gitu. Contohnya kayak doi itu perhatian banget, tapi pas gue balas serius dia malah ngilang. Nah, itu contoh kayak contoh-contoh avoidant gitu yang dialami sama warga-warga net nih ya, tahun 2002. Nah, kalau kamu sendiri pernah gak ngalamin atau malah kamu jadi pelakunya nih, seseorang yang nge-avoidantin seseorang agak ribet ya bahasanya, boleh nanti kamu kirim aja respon kamu ke WhatsApp kita, nanti bakal gua bacain ya, kayak biasa di 081 1145 1016. Gua tunggu nih respon-respon seru dari kamu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Beb, mau makan apa hari ini?
4: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
3: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Terus dengerinnya di mana?
3: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata seru juga ya.
3: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan masih ngomongin soal istilah avoidant, teman Pro 2. Gue di sini mau kasih tahu ke kamu beberapa ciri-ciri apa ya, orang itu menggambar apa ya, yang ciri-ciri yang ngegambarin seseorang itu avoidant gitu, atau menghindari kedekatan emosional dalam suatu relationship atau hubungan gitu ya. Nah, ciri-ciri yang pertama, teman Pro 2, itu sulit terbuka soal perasaan. Biasanya mereka itu sering terlihat apa ya, kayak cuek, dingin, atau malah menahan emosi, bahkan ke orang yang dekat sekalipun gitu ya. Terus kedua, suka ngejauh nih pas hubungan itu udah mulai apa ya, kayak serius, udah mulai jelas mau kemana nih, kayak gitu ya. Nah, awalnya itu intens, tapi pas mulai terasa terlalu serius, tiba-tiba dia jadi dingin atau malah menghilang, kayak gitu ya. Ini ciri-ciri yang kedua. Ciri selanjutnya, itu lebih nyaman sendiri. Bukan berarti antisosial juga ya, teman Play 2, tapi mereka itu sering ngerasa terlalu bergantung pada orang lain, dan itu bikin mereka gak nyaman. Makanya, orang-orang yang cenderung avoidant ini gitu ya, yang menggambarkan istilah avoidant itu lebih nyaman sendirian, kayak gitu. Tapi ingat, bukan antisosial juga. Beda ya, teman Play 2. Terus selanjutnya, yang keempat dan yang terakhir, susah percaya penuh sama seseorang. Mereka itu cenderung ngejaga jarak karena takut kecewa atau terluka. Jadi agak susah untuk mendapatkan rasa percaya dari orang-orang yang punya sifat avoidant, kayak gitu ya. Jadi teman berdua, gimana nih? Kamu salah satu orang yang punya sifat avoidant atau pernah jadi korban nih pas aku bacain ciri-ciri ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Hyper Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
5: Oke, teman berdua, masih ada waktu buat kamu yang mau sharing-sharing cerita nih ya. Tadi gue udah ngebahas soal avoidance yang memang kayaknya hal ini tuh cukup banyak dialami ya sama teman-teman kita nih, ya apalagi yang masih muda, yang masih apa ya, yang masih dalam hubungan yang gak jelas gitu ya, arahnya mau kemana. Dan mudah-mudahan dengan topik yang gue bawa tadi, kamu sehingga bisa dapat sedikit mungkin ya, sedikit ketenangan, sedikit mungkin jalan keluar gitu ya, atas masalah-masalah kamu yang terkait sama, yang berkaitan sama avoidance ini gitu ya. Walaupun jujur tahun kedua gue sih belum pernah ngalamin sih ya. Jadi buat kamu ya kuat-kuat deh, pokoknya di luar sana ya. Anyway, buat kamu yang mau request lagu, ini masih ada waktu ya, sampai jam 11 nanti. Yang sharing cerita juga masih ada waktu sampai jam 11. Tenang aja, gue bakal masih di sini. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga DM aja langsung di @rr_pro2banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Oke, teman Pro 2, ini ada satu requestan lagu yang datang ke WhatsApp-nya Pro 2. Ini dari Kakak Lara Purnamasari. Ini tadi puterin, katanya, "Assalamualaikum, Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh?" Enggak boleh banget ya. Katanya minta diputerin lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Oke, thank you buat Kak Lara. Semoga malam ini kamu dalam keadaan yang happy, sehat, dan siap buat menghadapi besok weekend ya. Kalau bisa weekend jangan rebahan ya. Healing-healing lah kayak gitu ya. Teman Pro 2, so ini kita puterin dulu kali ya lagu yang udah di request sama Kalara. Ini dia Tata Janeta, Korbanmu.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

Gak kerasa banget tahun produ udah jam 11 dan lagu requestan dari Kak Lara tadi menutup perjumpaan kita. Thank you banget buat kamu yang udah bareng sama gua dari jam berapa? Jam 7. Tadi kita udah melewati banyak perjalanan ya, banyak segmen juga, music live chat sampai ke obrolan bareng musisi indie ya asal Banten yang seru abis. Thank you juga buat kamu yang udah request lagu. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita penyiar Pro 2 siap buat nemenin kamu dari subuh, dari kamu belum mandi, masih sepet, belum bangun juga kayaknya, sampai jam 11 atau jam 12 malam ya. So aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye bye.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Cara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur baik sih rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum,

kita punah begitu saja.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

102 FM, teman terbaik kamu. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Dengan tedangannya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Memudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026, dari Jalan Lekas Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati.

bersabda menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat. Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sebentara ruh kita kemana? Mengapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sebentara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

jiwa yang tidur. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati. Dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perumbulok Rizal Ramli mengatakan capaian itu didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, daerah, hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional.

Informasi lainnya, teman Pro 2 BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yaitu Actress of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Aldila Suciadi dan juga Vera melaju ke final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di klub Des Chemintos Kamis 21 Mei 2020 lalu. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia, Nika dan juga Katarzyna. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nama FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari ini, di hari Sabtu 23 Mei 2026. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Dan untuk menemani Sabtu pagi kamu sampai dengan siang hari ini, BTB menjadi teman terbaik ya, sampai dengan sampai siang di jam 12 siang hari ini, dengan berbagai informasi-informasi terup to date nih teman Pro 2 ya. Jadi informasi pertama datang dari 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Israel dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla resmi dibebaskan dan tengah dalam perjalanan pulang ke tanah air. Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melalui pesan video resmi Kementerian Luar Negeri pada Kamis malam lalu. Dan seluruh relawan dipastikan dalam kondisi sehat dan juga didampingi oleh tim KBRI selama proses pemulangan. Di mana Global Sumut Flotilla merupakan koalisi sipil lintas negara yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Armada ini dicegat pasukan Israel di Laut Tengah sejak pertengahan Mei dan menahan kurang lebih 428 aktivis dari 44 negara termasuk 9 warga negara Indonesia. Dan aku juga mengucapkan selamat pulang ke tanah air untuk para relawan. Terima kasih sudah berjuang.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spadea ya. Dan informasi selanjutnya datang dari Lisa Blackpink, Anita dan juga Rema yang resmi merilis Goals pada Kamis 21 Mei 2026 lalu sebagai single official FIFA World Cup 2026. Lagu ini dirilis bareng music video lewat kanal resmi FIFA. Kolaborasi ini mengumpulkan 3 nama besar dari 3 benua dan juga 3 geografi musik yang berbeda banget nih. Lisa dari Asia yang mewakili K-pop, kemudian Anita dari Amerika Selatan yang mewakili Brazilian Funk, dan juga Rema dari Afrika yang mewakili genre Afrobeats. Di mana Anita ngeframe momen ini lewat unggahan medsos yaitu Three Continents One Voice. Dan Goals ini diproduseri oleh Circuit bareng Bava, Pink Sleep dan juga Tropicalas dan menjadi bagian dari album official FIFA World Cup 2026. Lisa juga bakal mencatat sejarah sebagai artis K-pop perempuan pertama yang headline opening ceremony Piala Dunia tampil di SoFi Stadium Los Angeles pada 12 Juni nanti. Dan dia juga bakal berbagi panggung sama Anita, Rema, Future, Katy Perry dan juga Tyla. Gimana nih menurut kamu Teman Pro 2? Bakal seru banget enggak ya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan mungkin kamu udah gak asing dengan nama Pandawara Group. Ya benar banget, 5 pemuda dari Bandung yang kita kenal sebagai pegiat lingkungan itu ya, baru saja resmi mendapatkan 2 rekor dunia sekaligus dari Guinness World Records sebagai pegiat lingkungan dengan pengikut TikTok terbanyak di dunia, serta rekor tercepat dalam kategori melepas label dan tutup dari 5 botol plastik. Kabar itu diumumkan langsung sama mereka lewat unggahan resminya sambil ngasih lihat gitu ya ke publik 2 sertifikat resmi bergengsi itu, di mana kelompok yang beranggotakan Muhammad Ihsan Destian, Rafli Pasha, Muhammad Agung Permana, Gilang Rahma, dan juga Muhammad Rifki Sadullah ini sudah dikenal luas publik dari tahun 2022. Dan kini mereka sudah punya 12,1 juta followers di TikTok berkat konsistensi mereka menebar konten untuk peduli lingkungan. Dan sementara satu rekor lagi mereka dapatkan usai menyelesaikan tantangan ketangkasan dari Guinness World Records dengan catatan waktu tercepat dalam membuka dan memisahkan label serta menutup serta tutup gitu ya dari 5 botol plastik. Sekaligus rekor ini bernilai simbolis bagi Pandawara Group karena sejalan dengan kampanye mereka yang selalu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah plastik sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Anyway, congrats guys Pandawara Group gitu kan ya, kalian semua, kamu semua ini berhak mendapatkannya. Dan kita tunggu gebrakan-gebrakan lainnya dan juga semoga bisa memotivasi anak muda Indonesia untuk terus menjaga lingkungan.

Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola. Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.